0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah itu seperti apa? Ini adalah cerita lama, tapi layak diceritakan kembali. Seorang gadis kecil sedang menggambar dengan garis-garis tebal dalam warna-warna cerah. Dan saat gurunya melihat gambar yang dikerjakan dengan serius oleh anak itu, ia berkata, "Ceritakan tentang gambarmu." Gadis kecil itu menjawab, "Aku sedang menggambar Allah." Begitu ya, kata sang guru sambil melanjutkan. Tetapi tidak ada orang yang tahu Allah itu seperti apa. Mereka akan tahu kalau gambarku selesai, kata gadis kecil itu dengan mantap. Pemahaman spiritual dari anak kecil. Masing-masing kelompok agama memiliki gambarannya masing-masing tentang Allah. Kaum Mormon contohnya mengajarkan bahwa Allah adalah manusia yang sempurna dan mulia, dengan tubuh yang terdiri dari daging dan tulang. Kitab Mormon, Heter, pasal 3 ayat 6-16. Kaum panteis percaya bahwa Allah ada di segala tempat dan semua hal. Keindahan senja, senyum seorang anak, wangi bunga, dan seterusnya. Musa berkata, Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Lalu Musa bertanya, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya? Bilangan pasal 23 ayat 19. Meskipun berbeda pendapat dalam beberapa hal, orang Yahudi dan orang Kristen pada dasarnya meyakini hal-hal yang sama tentang sifat dan karakter Allah. Yesus berkata, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah yang dibicarakan oleh para penulis Alkitab juga adalah pribadi yang memiliki karakteristik yang bisa kita pahami sebagai pribadi. Dia berpikir, dia merasakan, dia berkehendak, dia mengasihi dan membenci, dia menunjukkan belas kasihan, menuntut keadilan, dan dia bertindak tanpa terpengaruh oleh konsekuensi. Hal ini tentu saja yang membedakannya dengan kita, makhluk yang fana. Allah menyatakan hal ini melalui tulisan Yesaya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Karena sudut pandang Allah berbeda dari sudut pandang saya yang terbatas oleh ruang dan waktu, tentu saja ada hal-hal yang Allah lakukan yang tidak masuk akal bagi saya. Selama bertahun-tahun, ayah ipar saya, Dr. Guy Dofield, mengajarkan doktrin Alkitab untuk membantu para mahasiswa meraih pemahaman yang sederhana akan siapa Allah itu. Setiap tahun ia akan memulai kuliahnya dengan mengatakan, kita akan berusaha untuk mengetahui semua yang bisa kita ketahui. Kita akan mengajukan semua pertanyaan yang mungkin kita tanyakan, dan kita akan belajar semua yang bisa kita pelajari. Dan waktu kita sampai pada akhirnya dan tidak bisa maju lebih jauh lagi, kita akan mengangkat tangan kita dalam penyembahan. Lalu Dr. Duffield akan menerangkan, kalian tidak akan pernah menyembah sesuatu yang bisa kalian pahami. Kalian hanya akan bisa menyembah di saat pemahaman kalian berakhir. Dia benar. Saat itulah Anda akan berlutut dan berseru bersama-sama Jack Hayford, mulia, mulia, sembah Raja mulia. Allah yang begitu kecil sehingga bisa Anda perkirakan semua tindakan dan kemauannya tidak akan pernah menjadi Allah yang Anda sembah. Namun pertanyaan sebenarnya adalah ini, dapatkah Allah ini yang berfirman dan menjadikan dunia kita, yang mengambil tanah liat dan menghembuskan nafas kehidupan, menjadi Allah yang bisa kita kenal? Seandainya Yesus tidak pernah dilahirkan di Bethlehem, dan tidak pernah meletakkan kuasa ilahinya sebagai anak Allah? Pertanyaan itu akan sulit untuk dijawab. Tapi Yesus sudah datang. Ia benar-benar hidup di antara manusia. Ia benar-benar berkata, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Dan melalui kehidupannya, pengorbanan nyawanya, serta kemenangan kebangkitannya, dia menunjukkan seperti apa Bapa itu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Petra FM.

105,7 Petra FM, sahabat Petra. Kita masih di program Bun Pagi hari ini, hari Jumat, sahabat Petra, tanggal 9 Oktober tahun 2026. Tidak terasa, sahabat Petra, sudah akhir pekan lagi gitu ya bagi kita yang bekerja. 5 hari kerja tentu saja. Tentu ini menjadi hari puncak barangkali bagi sahabat Petra untuk menyelesaikan banyak hal, untuk semua rencana, semua target yang Anda rencanakan sebelum besok libur. Ya, tentu ini menjadi tantangan tersendiri untuk kita semuanya yang bekerja, harus menyelesaikan banyak hal hari ini. Semoga semua lancar, sahabat Petra, dengan segala perencanaan yang sudah Anda tetapkan, juga target-target yang harus Anda capai. Semuanya boleh berjalan lancar dalam kasih Tuhan. Seperti lagu tadi, Sampai Bertemu, sebenarnya ini sebuah lagu yang identik dengan perpisahan, tetapi di dalam lagu tadi, sahabat Petra, kita juga menemui satu kalimat bahwa Tuhan beserta kita. Dan memang ini menjadi sebuah kekuatan untuk siapapun yang hidup dalam iman, Tuhan beserta kita hari ini. Mungkin hari-hari kita menjadi hari-hari yang sulit, ya, dan seringkali itu menjadi kekhawatiran, menjadi sesuatu yang membuat kita sendiri seperti terganjal, bergumul dalam kehidupan kita. Kok tidak maju-maju gitu dalam kehidupan kita? Tapi sekali lagi, sahabat Petra, Tuhan yang bersama dengan kita, itu Tuhan yang selalu menyertai kita, bukan hanya ketika kita ada di dunia ini, sahabat Petra, tapi dalam kekekalan Dia bersama dengan kita. Maka sahabat Petra, ini menjadi sebuah kekuatan sebenarnya bagi kita yang hidup atau masih hidup di dunia ini untuk memperjuangkan banyak hal bersama dengan Tuhan. Jangan putus asa, sahabat Petra, tetap semangat, tetap antusias menjalani hari ini bersama dengan Tuhan, dan semoga hari Anda tetap menyenangkan, tetap menemukan kekuatan di dalam hidup sehari-hari kita, khususnya hari ini, sahabat Petra, di hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2026.

0: FM.
1: Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi iman Kristen berjudul Ada Namamu di Hati. Sahabat Petra, luas tidaknya rumah tergantung dari perabot yang ada di dalamnya dan bagaimana kita menatanya. Rumah yang tidak terlalu luas mungkin akan terasa lebih lapang kalau kita menata isinya dengan baik dan teratur. Namun sebaliknya, rumah yang tanahnya luas pun kalau kita tidak menata apa yang di dalamnya dengan baik juga pada akhirnya akan terasa sempit. Apalagi kalau perabotannya terlalu banyak. Sahabat Petra, hati juga seperti itu. Ibarat rumah kosong yang isinya tergantung kita, pemiliknya. Dengan apa kita mengisinya dan bagaimana kita menata isinya akan sangat mempengaruhi suasana hati kita. Rumah yang kosong tentu tidak baik. Pastinya harus ada perabot yang menunjang operasional rumah. Setidaknya harus ada tempat tidur, lemari, dan perabot-perabot penting yang lain. Hati juga demikian, sahabat Petra. Hati yang kosong jelas gak baik. Harus ada emosi dan memori yang ada di dalamnya. Memori-memori yang baik dan emosi-emosi yang positif adalah perabot yang penting dalam rumah hati kita. Tanpa hal-hal itu, hati kita terasa hampa dan kosong. Namun sebaliknya, sahabat Petra, hindari juga memasukkan terlalu banyak perabotan di rumah. Kalau ada perabotan-perabotan yang kurang berguna, rusak, dan bahkan bisa membuat rumah menjadi ikut rusak, lebih baik segera disingkirkan atau dibuang. Hati juga sama, hindari memasukkan terlalu banyak perabotan di dalamnya agar gak terasa sumpek dan sesak. Hal-hal yang negatif yang sekiranya bisa menjadi racun buat hati seperti kepahitan, dendam, rasa kecewa, amarah, iri hati dan sebagainya harus cepat-cepat dibuang agar suasana hati dapat senantiasa nyaman. Dan yang paling penting, rumah yang baik adalah rumah yang jadi bait doa, di mana orang-orang di dalamnya senantiasa berdoa, memuji Tuhan dan membangun hubungan intim dengannya. Rumah seperti ini biasanya akan terasa lebih damai dan bebas dari hal-hal yang negatif. Hati juga sama, pastikan ada nama Tuhan di hati kita. Sehingga dengan demikian kita pun akan selalu dipenuhi dengan damai sejahtera. Kita mungkin belum punya rumah sendiri, tapi hari ini kita bisa mulai memperlakukan hati kita layaknya sebuah rumah yang ditata dengan baik. Hati ibarat rumah, suasananya tergantung dari pemilik yang menatanya. Kitab Amsal pasal yang keempat ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen, Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
0: 105,7 Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Masih di Mun Pagi Sahabat Petra, dan sekarang sudah pukul 7:47. Kami berharap Sahabat Petra terus bisa menikmati pagi hari ini, dan khususnya bagi Anda yang akan berangkat keluar rumah untuk beraktivitas, semoga semua persiapan Anda juga lancar, Sahabat Petra. Nah, Sahabat Petra, jangan lupa juga ketika kita beraktivitas dimanapun, entah itu di luar rumah maupun ketika Anda beraktivitas di rumah, untuk terus bisa menjaga sukacita dalam kehidupan kita. Sahabat Petra, seringkali sukacita itu menjadi sesuatu yang mahal ketika kita ada dalam kesibukan, ketika kita ada dalam keterburu-buruan waktu, ya target dan semuanya. Atau mungkin Anda yang mungkin ya di rumah sendirian, kesepian mungkin ya, itu seringkali membuat kita kehilangan sukacita dari Tuhan. Sahabat Petra, rupa-rupanya sukacita itu merupakan sebuah energi tersendiri bagi orang-orang yang bisa menikmatinya. Karena dengan sukacita ada banyak hal yang terbuka, inspirasi terbuka, pikiran-pikiran kita juga bisa terbuka, badan kita juga lebih sehat. Jadi sahabat Petra, kalau hari ini sahabat Petra membutuhkan sukacita dari Tuhan, kita bisa sama-sama berdoa sahabat Petra supaya sukacita itu juga datang dari Tuhan. Mungkin kita butuh sesuatu atau mengharapkan sesuatu. Baik sahabat Petra, kalau kita juga tidak melupakan atau kehilangan sukacita di dalam kehidupan kita. Karena kalau orang sudah kehilangan sukacita, biasanya juga orang Jawa bilang akan lokro, akan tidak banyak yang bisa dilakukan kalau orang sudah ngelokro, sahabat Petra. Karena itu, sahabat Petra, kiranya kita juga bisa mendapatkan sukacita dari orang-orang yang kita kasihi, yang ada di sekitar kita, atau mungkin hal-hal yang di sekitar kita yang memberi inspirasi untuk kita terus bisa bersukacita sepanjang pagi hari ini, sahabat Petra. Dan semoga sahabat Petra terus bisa menemukan sukacita itu untuk dibawa di dalam kehidupan kita hari ini, sahabat Petra. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani pagi hari ini. Ada Pak Herianto, Bu Sri Rahayu, Pak Ari, Bu Herda, ada juga tadi Bu Ana Hernawati. Terima kasih untuk request lagu-lagunya. Dan semoga itu bisa membawa sukacita pagi hari ini bersama-sama. Kita lanjutkan, sahabat Petra. Ada satu lagu dari Nena Misela. Inilah sukacitaku.

0: Tetap sehat, Sahabat Petra, dan kiranya Tuhan memberkati kita semuanya sepanjang hari ini. Tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: 105,7 Petra FM.

Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Ketika suatu hubungan sedang mendapatkan masalah, beberapa pasangan akan melindungi dirinya dari rasa percaya yang selama ini diberikan kepada orang yang dia cintai, meski sebelumnya mereka saling terbuka dan percaya. Ini merupakan hal yang wajar dan biasa terjadi karena mereka sama-sama mengetahui dengan kerentanan mereka dengan baik dan mereka merasa sangat tidak aman. Bahkan ada beberapa yang melihat pasangannya sebagai orang yang paling jahat

0: dan biasanya mereka sering bersembunyi di balik dinding emosi dan egoisme. Fokus pada perasaan Anda. Dalam berbicara dengan pasangan Anda, Anda bisa mengutarakan tentang apa yang terjadi dan apa yang telah dia lakukan dan menguraikannya dengan apa yang Anda rasakan. Dengan mengarahkan perhatian Anda ke sana, Anda akan membantu pasangan Anda untuk memahami kesulitan yang sedang dihadapi. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit pagi,
5: Spirit pagi,
6: Spirit pagi bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
2: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Xiaosa, i cencu, cencu, pasir dan mutiara. Ada seorang anak muda yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di sebuah perguruan tinggi. Tanpa pengalaman, berbekal ijazah dan impian yang besar, dia mulai menapakkan langkahnya, terjun ke masyarakat. Dia mengirim banyak surat lamaran kerja ke berbagai perusahaan. Namun penolakan demi penolakan diterimanya. Saat diterima pun, pekerjaan yang didapat tidak sesuai dengan kemampuan dan kemauannya. Saat dia pindah ke perusahaan lain dan kemudian berpindah lagi, keadaan pun tidak jauh berbeda. Kekecewaannya berulang lagi. Kecewa pada perusahaan, kecewa pada diri sendiri, dan kecewa pada penerimaan orang lain terhadap dirinya yang tidak sesuai dengan harapannya. Semua itu menyebabkan dia semakin hari merasa semakin stres, frustasi, depresi, putus asa, dan berniat mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Dia memilih lautan sebagai tempat untuk bunuh diri. Setibanya di tepi laut yang berombak besar, segera niatnya dilaksanakan. Dia pun berlari mengejar ombak dan melemparkan dirinya ke dalam gelombang air pasang yang siap menelan tubuhnya. Tetapi usahanya gagal. Saat itu ada seorang setengah baya yang melihat ulah si pemuda dan segera menolongnya. Si penolong bertanya kepadanya, "Anak muda, kenapa engkau mau mengakhiri hidupmu dengan jalan pintas seperti ini?" Dengan muka sedih dan kepala tertunduk, si pemuda menjawab, "Paman, hidupku sungguh tidak berarti. Aku gagal. Aku kecewa pada perusahaan tempatku bekerja. Aku kecewa pada diriku sendiri. Aku juga kecewa pada masyarakat yang meremehkan dan memandang rendah diriku. Untuk apa lagi aku hidup seperti ini?" "Anak muda, cara berpikirmu salah. Pantas kamu mengambil jalan pintas seperti ini. Lihatlah ini," si paman berkata sambil tangannya mengambil sejumput pasir dan kemudian melemparkan ke depan yang segera terserak bersama pasir yang lain. "Pungutlah pasir yang paman lempar tadi. Mana mungkin pasir itu bisa saya pungut lagi," jawab si pemuda. Si paman lalu mengambil suatu benda dari kantong sakunya dan berkata, "Sekarang pungutlah mutiara ini." Dia melemparkannya sama seperti pasir tadi. Dengan segera si pemuda memungutnya. "Nah, anak muda, dirimu saat ini sama seperti butir pasir di pantai. Tidak berbeda dengan pasir-pasir yang lainnya. Bila engkau ingin diakui keberadaanmu dan memperoleh penghargaan dari orang lain, jadilah seperti mutiara ini. Tetapi untuk bisa menjadi mutiara, Xiao Zhen Yifento, butuh waktu dan perjuangan. Maka berhentilah mengeluh dan menyalahkan orang lain. Belajar dan poleslah diri dengan sungguh-sungguh, dan jadilah mutiara di kemudian hari. Si pemuda spontan menjabat erat tangan si paman. Terima kasih paman, saya memang salah. Sekarang saya sadar dan mengerti. Saya berjanji akan berubah dan memoles diri saya dengan keras untuk menjadi mutiara sejati. Saat kita sadar dan mengerti, cengkung, siau fentu kuoceng, bahwa meraih kesuksesan itu membutuhkan proses perjuangan, maka mentalitas kita akan menjadi kuat. Hanya dengan keberanian, ketekunan, dan keuletan, kita akan selalu siap menghadapi setiap rintangan yang muncul. Teruslah berjuang dengan segala kemampuan untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan ini.
5: Petra FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,5

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Ada 6 kata bijak kuno berbunyi, Pu Yao Pa, Pu Ho Wei. Jangan takut, jangan pernah menyesal. Dikisahkan di sebuah dusun terpencil, tinggallah seorang pemuda yang ingin pergi mengembara ke negeri orang untuk merubah nasib. Saat menjelang keberangkatan, muncul di hatinya perasaan takut, cemas dan ragu. Untuk memantapkan tekadnya, pergilah sang pemuda ini menghadap sesepuh marga atau panitua untuk meminta petunjuk, memohon restu sekaligus berpamitan. Mendengar niat pemuda ini, sang sesepuh dengan gembira berkata, "Anakku, rahasia kehidupan ini hanya terdiri dari 6 kata. Dan hari ini, aku berikan setengahnya dulu sebagai bekal kepergianmu." Lalu ia menulis 3 kata, yaitu Pu Yao Pa, artinya jangan takut. Tidak terasa 30 tahun telah berlalu. Berbagai macam suka dan duka telah dijalani. Dengan modal tidak takut, dia berjuang penuh totalitas. Akhirnya ia berhasil merubah nasib. Namun dalam keberhasilannya, sang pemuda merasa ada sesuatu yang kurang sempurna dan disesalinya. Maka dia ingin pulang desa, bertemu dengan sang sesepuh untuk meminta sisa 3 kata yang pernah dijanjikan. Sayangnya, sesampai di desa, sang sesepuh ternyata telah meninggal dunia. Tetapi ada sepucuk surat wasiat yang ditinggalkan untuknya, karena sang sesepuh tahu bahwa suatu hari dia pasti akan kembali. Secepatnya dibukalah surat itu. Di dalamnya berisi pesan 3 kata, yaitu Pu Ho Wei, atau jangan pernah menyesal. Begitu selesai membaca kata-kata jangan pernah menyesal, secara spontan perasaan menyesal yang membebaninya selama ini langsung hilang. Perasaannya menjadi ringan, plong, dan gembira. Sungguh berbobot 6 kata bijak tadi. Pu Yao Pa, jangan takut, dan Pu Ho Wei, jangan pernah menyesal. Tidak terkecuali, saya, Anda, dan kita semua juga membutuhkan 6 kata bijak tadi. Jika ingin menciptakan kehidupan yang lebih baik, mau mengubah harapan menjadi nyata, pasti kita membutuhkan 3 kata bijak pertama, Pu Yao Pa, jangan takut. Kata bijak ini mengandung motivasi yang dapat melahirkan kekuatan keberanian untuk bertindak. Jangan takut menentukan cita-cita yang tinggi. Jangan takut mencoba dan memulai. Jangan takut menerima tantangan. Jangan takut memeras keringat. Jangan takut mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Namun ada kalanya hasil perjuangan tidak sesuai dengan harapan. Hambatan demi hambatan seolah memang diciptakan untuk menghadang kita. Perjuangan pun bisa gagal total. Ini bisa membuat kita merasa diliputi ketidakpuasan, kecewa, penyesalan. Pada titik seperti ini, 3 kata bijak berikutnya, Pu Ho Wei, jangan pernah menyesal, bisa menjadi kunci kebangkitan kita. Buang jauh-jauh pikiran negatif. Penyesalan tidak akan dapat merubah apapun, malah hanya membebani dan menghambat langkah kita ke depan. Mampu menerima hasil perjuangan apa adanya adalah bijaksana. Tetapi mau tetap bangkit dengan apa adanya kita hari ini adalah luar biasa. Selama kita tetap berjuang memberikan yang terbaik dari yang kita miliki, apapun hasilnya, sukses atau gagal, yang pasti semangat perjuangan itu telah memiliki nilai kesuksesan tersendiri. Sekali lagi, Pu Yao Pang, jangan takut. Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal. Kesuksesan tersendiri. Sekali lagi, Pu Yao Pang, jangan takut. Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal.
4: Petra FM.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Spirit.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Aitok liu, aitok liu, hadiah cinta.

bisa saya melihat bayi saya? Pinta ibu yang baru melahirkan anaknya. Saat bayi diberikan kepadanya, sesuatu yang mengagetkan terjadi. Bayi dalam gendongan itu dilahirkan tanpa kedua belah daun telinga. Meski begitu, si ibu tetap menimang sayang bayinya. Waktu membuktikan, meski terlihat aneh dan buruk, pendengaran anak itu bekerja dengan sempurna. Dan dengan kasih sayang dan dorongan semangat orang tuanya, ia menjadi pemuda tampan yang cerdas. Ia juga pandai bergaul sehingga disukai teman-temannya. Ia juga mengembangkan bakat di bidang musik sehingga tumbuh menjadi remaja pria yang disegani. Suatu hari, ayah lelaki itu bertemu dengan seorang dokter. "Saya bisa meminakan sepasang daun telinga untuk putra bapak. Tetapi harus ada seseorang yang bersedia mendonorkan daun telinganya," kata dokter. Maka orang tua lelaki itu mulai mencari siapa yang mau mendonorkan daun telinganya kepada anak mereka. Beberapa bulan sudah berlalu, tibalah saatnya mereka memanggil anak lelaki itu. "Nak, seseorang yang tidak ingin dikenal telah bersedia mendonorkan daun telinganya kepadamu. Kami harus segera mengirimmu ke rumah sakit untuk operasi." "Namun, semua ini sangatlah rahasia," kata si ayah. Operasi berjalan dengan sukses. Wajahnya yang tampan, ditambah kini sudah punya daun telinga, membuat ia terlihat menawan. Ditambah bakat musiknya, dia makin disegani dan mampu menerima banyak penghargaan dari sekolahnya. Kecerdasannya kemudian membuat ia diterima bekerja sebagai diplomat. Ia sangat ingin berterima kasih kepada orang yang mendonorkan daun telinga. "Ya, aku harus mengetahui siapa yang telah bersedia mengorbankan ini semua padaku. Ia telah berbuat sesuatu yang besar, namun aku sama sekali belum membalas kebaikannya." "Ayah yakin kau tidak bisa membalas kebaikan hati orang yang telah memberikan daun telinga itu." Setelah terdiam sesaat, ayahnya melanjutkan, "Sesuai dengan perjanjian, belum saatnya bagimu untuk mengetahui semua rahasia ini." Tahun berganti, rahasia tetap tersimpan rapi. Hingga suatu hari, sesuatu yang menyedihkan bagi keluarga itu terjadi. Pada hari itu, ayah dan anak lelaki itu berdiri di tepi peti jenazah ibunya yang baru saja meninggal. Dengan perlahan, si ayah membelai rambut ibu yang terbujur kaku, lalu menyibaknya, sehingga sesuatu yang mengejutkan si anak terjadi. Ternyata, si ibu tidak memiliki daun telinga. "Ibumu pernah berkata bahwa ia senang sekali bisa memanjangkan rambutnya, dan tak seorang pun menyadari bahwa ia telah kehilangan sedikit kecantikannya, bukan?" Melihat kenyataan bahwa daun telinga ibunya yang didonorkan, meledaklah tangis si anak. Ia merasakan bahwa cinta sejati ibunya lah yang membuat ia bisa seperti saat ini.

0: Pendengar yang berbahagia, Chen De Ai, cinta sejati tidak terletak pada apa yang telah dikerjakan dan diketahui, namun pada apa yang telah dikerjakan tetapi tidak diketahui. Kisah pengorbanan ibu tadi adalah wujud sebuah Chen De Ai, cinta sejati yang tidak bisa dinilai dan digantikan dengan apapun. Inilah makna sesungguhnya dari sebuah cinta yang murni. Cinta seorang ibu kepada anaknya tanpa pamrih. Mari tebarkan cinta dengan ketulusan dan keikhlasan. Kita akan menemukan kebahagiaan sejati.
1: FM.
2: Spirit Pagi.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858 7809 0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Kartini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, ada sebuah ungkapan berbunyi demikian. Kata-kata yang benar belum tentu enak didengar. Kata-kata yang enak didengar belum tentu benar. Ya, dan memang kita sebagai manusia memiliki kecenderungan suka dengan kata-kata yang enak didengar, kata-kata yang manis, kata-kata yang menyenangkan, walaupun belum tentu kata-kata itu benar, ya. Tapi kita senang dong dengan pujian, dengan penghargaan atau sanjungan. Walaupun sekali lagi belum tentu kata-kata itu benar. Mungkin kata-kata itu diucapkan oleh orang sekedar untuk membuat kita senang. Sementara kita kadang-kadang juga punya kecenderungan tidak terlalu suka dengan kata-kata yang benar, tapi di telinga kurang enak, ya, kritik, ya, kemudian atau bahkan mungkin yang lebih agak tinggi lagi kadarnya kritik keras atau keluhan atau teriakan atau apapun juga, tapi barangkali kata-kata itu justru mengandung kebenaran. Namun kadang-kadang sebagai manusia kita merasa tidak mau menerima hal tersebut, ya. Nah, dalam konteks bisnis, saya selalu bercerita kepada teman-teman bahwa kalau kita mendengar kata-kata yang tidak enak di telinga, ya, tidak enak didengar tadi, tapi itu mengandung kebenaran, tentu seharusnya kita berterima kasih. Sebab begini, kalau customer kita, pelanggan kita itu masih mau memberikan kata-kata, feedback, masukan, apapun juga bentuknya, yang walaupun di telinga tidak enak didengar, tapi kalau mereka masih mau memberikan, artinya mereka masih mau berbisnis dengan kita, mereka masih mau peduli, mereka masih mau menjalin hubungan. Sebaliknya, kalau mereka sudah diam, tidak ada feedback, tidak apapun juga, sangat mungkin mereka hanya diam-diam dan langsung pergi, sehingga Anda tidak punya peluang lagi untuk memperbaiki diri, meneruskan hubungan untuk kelanjutan bisnis tersebut. Ya, jadi kita justru harus berterima kasih terhadap orang-orang yang mau memberikan masukan tersebut, kata-kata yang di telinga barangkali tidak enak didengar tadi. Nah, dalam konteks pengembangan pribadi, salah satu guru, ya, pernah berkata bahwa orang yang brengsek, ya, digunakan kata-kata yang sangat ekstrim, ya, orang yang brengsek adalah guru sejati. Jadi kalau kita menemui orang yang dalam tanda kutip kita sebut brengsek tadi, yang kata-katanya tidak enak, perilakunya tidak enak, sesungguhnya itu adalah guru sejati kita, karena dialah yang memberikan kesempatan kita untuk bertumbuh, berkembang, menjadi lebih bijaksana, lebih pintar, lebih mampu memahami orang lain, dan lebih mampu mengendalikan diri kita sendiri. Nah, itulah sharing saya hari ini dari saya, Agus Zegno. Semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: 99.9 Salam Top, tetap optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru ini menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke Kota Baru.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Cukup.

0: Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Ada sebuah ungkapan yang berbunyi, "Relationship is like plants. If you stop watering, one day it will die." Yang kurang lebih berarti, sebuah hubungan itu bagaikan tanaman. Kalau kita berhenti menyirami, maka suatu hari ia akan mati. Ya, tentu pengertian menyirami ini bukan sekadar menyirami, tapi maksudnya merawat ya. Nah, dalam hal ini yang dinamakan hubungan tidaklah semata-mata berhenti pada konteks hubungan laki-laki dan perempuan saja, tetapi pengertiannya sangat luas, termasuk di dalamnya hubungan kita dengan teman, hubungan kita dengan saudara, dan juga hubungan kita dengan rekan bisnis, mitra bisnis, atau pelanggan kita. Ya, semuanya, semua jenis hubungan ini membutuhkan perawatan. Dan bagaimana kita merawatnya? Tentu yang paling utama adalah dengan komunikasi. Karena ketika kita berhenti komunikasi, maka suatu ketika hubungan itu akan menjadi makin lama menjadi renggang, menjadi dingin, dan akan mati. Dan dewasa ini kita beruntung memiliki banyak sekali cara untuk berkomunikasi ya. Bisa, kalau tidak ada pandemi, kita bisa bertemu langsung. Tetapi kalaupun dalam situasi pandemi kita tidak bisa bertemu langsung, masih banyak cara. Apakah itu dengan pesan tersingkat ya, bisa juga dengan telepon, voice call, atau bahkan video call ya. Itu semua bisa kita lakukan, dan itu semua penting untuk merawat hubungan yang ingin kita rawat. Jadi jika kita ingin memastikan hubungan kita dengan siapapun tidak mati, pastikanlah merawat dengan komunikasi. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sobat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Walaupun Lempuyangan nih selama ini mungkin stasiun yang hanya ngelayanin datang dan perginya kereta api ekonomi ya. Buat yang sering naik kereta api ekonomi pasti ke Lempuyangan. Dan stasiun ini ternyata memiliki sejarah dan peranan yang amat penting bagi perkembangan dunia perkereta apian di kota Jogja. Nah, stasiun Lempuyangan diresmikan tanggal 2 Maret 1872 oleh pemerintah Hindia Belanda. Peresmian stasiun itu menjadi awal hadirnya kereta api pertama di wilayah Yogyakarta. Ketika itu, stasiun Lempuyangan hanya melayani rute Yogyakarta-Semarang. Sekitar 15 tahun kemudian, baru hadir namanya Stasiun Tugu yang kita kenal sekarang ini ya. Stasiun Lempuyangan tercatat sebagai salah satu stasiun yang menjadi bagian dari sejarah terbentuknya jaringan rel kereta api di Pulau Jawa.

0: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.

0: fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

Jakarta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Cukup.

0: Silver, tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Mitra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya teman namanya Des. Des ini orang Singapura ya. Dia rajin sekali mengirimkan kata-kata motivasi melalui WhatsApp. Nah, beberapa hari yang lalu Des mengirimkan kata-kata yang berbunyi demikian. Happiness is a choice. You cannot choose what happens, but you can choose your reaction and be happy. Yang kurang lebih artinya, menjadi bahagia itu adalah sebuah pilihan. Kita memang tidak bisa memilih apa yang terjadi atau yang menimpa diri kita. Namun, kita bisa memilih reaksinya, reaksi terhadap hal itu, dan tetap merasa bahagia, ya. Kata-kata ini sederhana, tapi terasa sangat relevan, ya. Khususnya di masa-masa yang mungkin tidak mudah. Ini mengingatkan juga pada saya, pada apa yang ditulis oleh Andrew Matthews, ya. Andrew Matthews, penulis dari Australia, yang menulis dalam bukunya Being Happy. Di buku itu, Matthews bercerita ya, ada situasi di mana orang merasa tidak bahagia dan dia beranggapan bahwa tempat dia berada adalah penyebabnya. Dia beranggapan demikian. Padahal yang terjadi adalah ketika orang itu berpindah tempat pun, mungkin tempat itu adalah tempat tinggal atau tempat bekerja, ketika dia merasa bahwa ketidakbahagiaan dia itu disebabkan oleh tempatnya, namun yang terjadi apa? Dia berpindah tempat pun, berpindah pekerja pun, dia tetap tidak merasa happy, tidak merasa bahagia. Kenapa demikian? Karena sebetulnya benar sekali, penyebab dia tidak bahagia bukanlah tempat dia berada, tapi bagaimana dia itu menyikapi situasi di mana dia berada. Dan ini relevan sekali, nyambung sekali dengan apa yang disampaikan oleh Des tadi. Jadi sahabat Petra, apapun yang kita hadapi saat ini, ya dewasa ini, situasi apapun yang kita hadapi, tempat dimanapun kita berada, sebetulnya kita bisa merasa bahagia. Semuanya tergantung dari pilihan yang kita ambil. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.

0: Malam Top, tetap optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: feels, I feel a willow blowing still. I watch as it's swept away.
1: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, saya ingin menyampaikan pada saudara mengenai soal ini, rahasia menerima sesuai kehendak Allah Bapa. Saudara, jadi pembiayaan ataupun masa depan, hari tua, saudara, semua kalau diberi oleh Allah Bapa adalah luar biasa. Amin. Sebab saudara harus mencari kerajaannya dan kebenarannya lebih dahulu, baru semuanya akan ditambahkan dalam hidup saudara. Katakan amin. Nah, subtema ini saudara, saya perlu untuk kita semuanya mengerti bahwa apa yang Tuhan janjikan, ya saudara, itu bukanlah sesuatu yang setengah mustahil atau setengah tidak mungkin. Kita percaya itu mungkin, itu akan terjadi. Tetapi karena saya dan saudara tidak tahu caranya, maka yang harusnya terjadi tidak terjadi. Bisa jadi Tuhan melihat saya tidak cocok untuk menerima. Ya, ada beberapa hal yang membuat saya tidak bisa menerima kepenuhan janji Allah. Ya saudara, padahal Dia berjanji, Allah yang berjanji adalah setiawan adanya. Amin. Itu sebab para kekasih, saya perlu mengulasnya dengan melihat rahasia menerima sesuai kehendak Allah Bapa. Saudara, yang pertama ada dua hal. Yang pertama adalah kita bisa menerima sesuai doa kita. Ya apa tidak? Ya. Jadi saudara berdoa, saya berdoa, kita bisa menerima sesuai doa kita. Ya saudara. Wah, itu sudah hebat. Tetapi saudara, ada yang lebih hebat lagi. Yang kedua adalah menerima sesuai kehendak Allah Bapa. Nah, ini dahsyat. Artinya Dia akan memberi sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai kebutuhan saya, mau saya, kebutuhan saudara, mau saudara, tetapi maunya Dia. Kalau maunya Dia, dahsyat sekali. Ya saudara, berapa kali saya memberi contoh, kalau ada orang datang kepada saudara, orang ini sangat mampu, ya saudara, dia bertanya kepada saudara, Pak Roy perlu apa? Saya sungkan, saya berkata, saya tidak perlu apa-apa. Jangan begitu, terus terang sama saya, karena saya akan memberikan. Saudara,

0: saya memberitahu, saya membutuhkan sepeda motor. Sedar. Tetapi bapak ini memberikan pada saya sepeda motor dan dia memberikan mobil juga. Nah, ini satu contoh, saudara. Ini artinya yang kedua, yaitu menerima sesuai kehendak dari yang memberi. Saudara, yang pertama, menerima sesuai dari kehendak kita. Saudara, saya mau tanya, saudara memilih yang nomor satu atau nomor dua? Nomor berapa? Nomor dua. Ya, pasti saudara harus terima nomor dua, jangan nomor satu dong. Ya. Kalau nomor satu itu sesuai dengan kita punya kemampuan mikir jauh ke depannya seberapa. Oh, saya harus, kata bapak ini, saya harus menghitung kira-kira berapa ya untuk kira-kira saya umur sampai umur 90 tahun atau sampai umur 70 tahun, saya membutuhkan uang berapa ya? Saudara menyebut jumlahnya. Barangkali 500 juta atau 1 miliar. Saudara, itu mau saudara diberi. Tapi kalau bapak ini, dia punya paradigma, tidak. Saudara mengatakan 500 juta atau 1 miliar, itu sesuai dengan cara saudara hidup yang sederhana. Cara saudara hidup yang apa adanya, secukupnya aja. Tetapi kalau bapak ini, dia memang mampu, dia memikirkan, wah gak bisa. Kalau cuma 1 miliar tidak bisa. Kalau aku itu harus 15 miliar. Maka dia akan mengatakan, bapak, saya akan memberi 15 miliar. Sudah. Ini yang kedua. Jadi, saudara dan saya seringkali kita punya pikiran ini terlalu cepat, ya saudara. Dan kita tidak pernah tahu apa yang bakal terjadi pada kita. Itu sebab kita membuat satu analisa dan perhitungan yang sangat tidak teliti. Maka keluarlah angka yang saya sebut tadi, 500 juta ataupun 1 miliar untuk sampai umur 100 tahun. Nah, ini satu contoh. Tetapi bapak tadi mengatakan tidak bisa kamu hidup dengan 1 miliar sampai umur 90 tahun. Kamu harus 15 miliar. Saudara, kenapa? Karena sesuai dengan standar dia. Nah, saudara, saya perlu menyampaikan hal ini supaya saudara berhikmat di dalam meminta. Ya, saudara. Jadi kalau saudara itu meminta dengan doa, satu, dengan doa saudara, keperluan saudara, maka saudara harus hati-hati kalau Tuhan memberkati saudara dan memberi apa yang saudara minta. Seringkali Tuhan tiba-tiba memberi kepada saya tidak siap. Itu sebab kalau Tuhan melihat saya tidak siap, seringkali dibatalin. Doa saya tidak dikabulkan. Doa saudara tidak dikabulkan. Nah, saudara, untuk bagian pertama saja ini sudah ada syaratnya, nanti kita lihat. Apalagi yang kedua. Tetapi kalau saya dan saudara membandingkan persyaratan nomor satu dan nomor dua, itu sama mudahnya. Maka saya anjurkan saudara harus bisa menerima yang sesuai kehendak dan pikiran dan perhitungan Allah. Ya apa ya? Ya, harus yang nomor dua. Ya, saudara, nomor dua, terima sesuai kasih karunia-Nya. Amin. Maka saudara dan saya akan menjadi kesaksian dan mengagumkan orang banyak, karena siapalah kita bisa diberi anugerah yang luar biasa oleh Bapa di sorga. Ya, kita akan masuk yang pertama. Terima sesuai doa kita. Kita akan membuka dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-22. 1, 2, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, doamu itu, apa yang kamu minta dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ya, saudara. Tetapi saudara dianjurkan oleh firman Tuhan masuk pada tahap yang kedua. Ya, saudara. Karena pengetahuan kita orang dan perhitungan kita, saudara, itu adalah bodoh, tidak bisa sesuai dengan yang seharusnya. Itu sebab saudara, yang pertama ini saja sudah istimewa, ya. Markus 11 ayat 24. Kita baca sekalian Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. 1, 2. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Ya, saudara, mirip dengan tadi ya, Matius 21 ayat 22. Sekarang Markus 11 ayat yang ke-24 mengatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya saudara, jadi syaratnya apa? Cuma percaya. Saudara, ini nomor satu, apa yang kita ingin, yang kita minta, Tuhan kasih sama kita. Syaratnya percaya. Ya saudara, coba kita akan segera melihat yang kedua. Terima sesuai dengan kasih karunia-Nya. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-7. 1, 2, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya, saudara, yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Nah, kita mulai diajak untuk jangkauan yang lebih panjang, saudara, di mana bukan permintaan kita yang berperan, bukan doa kita yang berperan, tetapi kasih karunia Allah. Katakan, kasih karunia Allah harus secepatnya menguasai hidup saya, sehingga saya ada pada perjanjian. Efesus 2 ayat yang ke-11. Efesus 2 ayat yang ke-7. Saudara, jadi kita tahu tadi yang pertama, ya saudara, begitu mudah hanya percaya. Sekarang dalam ayat yang ke-7 ini, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita. Ya saudara, jadi yang pertama dibutuhkan iman kita. Kedua, kita harus dapat kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, di mana kasih karunia Allah yang beroperasi di sana. Bukan lagi iman saya dan iman saudara, saudara, tetapi apa yang beroperasi? Kasih karunia, belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, jatuh hatinya Dia di dalam hidup saudara. Katakan, saya ingin naik tingkat. Saya tidak ingin terus-menerus pada level di bawah yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan segala perkara yang harus saya selesaikan. Saya mau naik ke atas dan membiarkan Tuhan yang menyelesaikan dalam segala perkara. Amin. Haleluya.
1: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Tetra FM.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Sampai 5,7 Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang Sobat Petra. Selamat hari Jumat tanggal 9 Oktober 2006. Senang banget sampai jam 2 nanti kita seperti biasa di hari Senin sampai Jumat. Acaranya Gita Prima dan tentu saja kita akan menikmati lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits dan tentu saja pilihan yang baik terseleksi untuk Sobat Petra semuanya. Tentu saja harapannya untuk memberikan warna baru, pilihan baru, pilihan yang beda gitu. Tentu saja hanya melalui 105,7 Petra FM Yogyakarta. Dan mudah-mudahan sehat semuanya. Siang hari ini masih cukup panas di sekitar Jalan Damai. Dan banyak di antara Sobat Petra yang tadi juga menyampaikan agak enak badan sehingga pada gak masuk. Jadi bersuluk karir. Tidak apa-apa, mudah-mudahan sehat semuanya, juga Sobat Petra semuanya yang di situ yang terus masih mendengarkan Petra. Terima kasih. Pokoknya sehat-sehat dan tidak terpengaruh oleh suasana dan cuaca, baik suasana alam maupun suasana politik. Kadang-kadang kalau di antara Sobat Petra ada yang terlalu terlalu dalam akan membangun cara berpikir, juga cara menikmati sehingga bisa terpancing macam-macam gitu. Kita ikuti

dan dianggap semuanya jadi wawasan yang terbaik buat kita semuanya. Yang mau request boleh silahkan 0856-02-02-4567. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Kemarin sedikit ada masalah sahabat Petra, dimarahin banyak orang saya sahabat Petra. Ya, yang tidak dihapus kemarin sempat saya putarkan lagunya di jam 2 ke atas. Ya, sekali lagi ada kesalahan teknis. Ada beberapa Bunda Memes, Mbak Eri pada marah. Dikirain ada gangguan apa. Enggak, benar ini ada gangguan teknis. Juga Mas Dedi, sebentar saya baca yang lain. Mbak Reni juga ada 6 apa 7 kemarin yang baru kayaknya istilahnya apa terpendam gitu di WA-nya, tenggelam kok, terpendam, tenggelam, dan begitu saya buka langsung pada muncul. Ada juga sebentar Mbak Penny juga baru masuk, nggak kebaca juga. Jadi sekali lagi ada kesalahan teknis, mudah-mudahan hari ini tidak ada. Kalau ada yang masih semangat request boleh, kalau tidak pokoknya nikmati aja, mudah-mudahan sampai jam 2 nanti dengan suasana yang baik dan hadir pokoknya lagu-lagunya untuk sahabat Petra semuanya di situ tanpa terkecuali.

Sahabat Utara, sebuah lagu dari Varis Rustamunaf dengan Sakura. Lagu ini hits banget pada zamannya, Sahabat Utara. Dan harapannya juga untuk siang ini, Sahabat Utara yang di mana saja pokoknya bisa menikmati lagunya gitu. Nanti juga habis ini saya coba mencari sebuah lagu yang suasananya kayaknya untuk Sahabat Utara semuanya langsung bisa flashback ke belakang sebentar. Ya, tujuannya agar kita juga bisa semakin bisa membandingkan, paling tidak melihat ada perbedaan dulu dan sekarang gitu, dan situasinya memang beda gitu. Bisa itu dengan dipancing dengan sebuah lagu yang pernah hits gitu. Dan ada hal lain, Sahabat Petra, yang perlu kita dengarkan, dan kayaknya Sahabat Petra bisa share juga mungkin nanti gitu. Ada sebuah berita, Sahabat Petra, yang akhirnya terpancing buat saya untuk menanyakan ke diri sendiri juga, untuk Sahabat Petra yang lain juga gitu. Kita selalu diajarkan untuk selalu berbuat baik, Sahabat Petra, kapanpun, dari kecil sampai besar gitu. Tapi kadang-kadang kita lupa juga diajarkan untuk tidak sembarang juga berbuat baik gitu. Ya, susah kan Sahabat Petra? Memang kita dituntut untuk selalu berbuat baik kepada siapapun gitu, kapanpun gitu. Mengacu dari sebuah peristiwa di kompas.com, Sahabat Petra, kejadian beberapa hari yang lalu, ini saya baca hari ini, kompas.com, di-upload tadi jam 9 gitu. Judulnya, ini kriminal sih Sahabat Petra, tapi ada angle, ada sisi lain yang mengingatkan kita semuanya, bahwa ketika kita menolong atau berbuat baik, jangan hanya berdasarkan intuisi gitu, tapi tetap juga waspada. Jadi ini ada berita Sahabat Petra, pengakuan supir taksi online yang dibegal ya, dibegal di Pamulang Tangerang Selatan di Tangsel ya. Katanya dia mengatakan begini Sahabat Petra, saya kasihan makanya tetap saya antar katanya. Bagaimana kejadiannya dan apa yang bisa kita lihat dari peristiwa ini Sahabat Petra, nanti kita bahas ya. Kita coba sekilas dari sisi yang lebih mudah dan mengingatkan kita bahwa kita memang harus terus berbuat baik gitu, seperti yang dikatakan Pak sopir taksi tadi. Tapi di sisi lain, bagaimana kalau baik kita tidak dimanfaatkan, justru membuat kita celaka gitu.

Sahabat Petra, lagu ini diarahkan untuk Sahabat Petra yang mungkin lagi kesuh hari ini, lagi suasana hati, batin, pikiran, dan lagi agak tight, agak ketat gitu, karena ada hal yang memang harus diselesaikan dan masih belum mendapatkan solusi. Mudah lagu tadi bisa mendinginkan sedikit, bukan untuk menambah semakin sedih, tapi paling enggak sebuah semangat itu juga bisa muncul, ide-ide itu juga bisa muncul dari suasana yang adem gitu. Yang mau request boleh silakan ya, mudah-mudahan HP-nya udah enggak tenggelam lagi gitu, di 0856 02 02 4567. Saya kirim buat Mas Didi di Jalan Magelang. Apa kabar, katanya kemarin ketemu temen ya, sehat pokoknya, walaupun tidak berubah tapi tetap kuat gitu. Juga Mbak Ria, apa kabar, lama gak ketemu juga. Dan yang lain juga yang lagi dengerin pokoknya di Jogja, yang mendengarkan di 105,7 Petra FM. Di luar kota Jogja tentu saja tidak mendengarkan di 105,7, tapi di live streaming di www.sahabatpetra.com, juga melalui aplikasi ya di smartphone, di Play Store di sana. Terima kasih banyak ya, pokoknya sehat-sehat di luar kota Jogja ya. Tadi saya sudah sampaikan Sahabat Petra, ada hal yang mungkin penting buat kita semuanya, mungkin ya, karena mungkin sebagian juga sudah pada tahu dasarnya cerita ini atau informasi ini dari sebuah berita di kompas.com. sekali lagi, jadi ceritanya Sahabat Petra, seorang pengemudi taksi online bernama Ahmad Andalusi, umurnya 33 tahun, ini menjadi korban pembegalan dan penganiayaan berat oleh penumpangnya di kawasan Bambu Apus, Pamulang, Tangerang Selatan. Memang kejadiannya di luar Jogja, Sahabat Petra, tapi peristiwa-peristiwa ini bisa terjadi di mana saja. Jadi dia mengatakan bahwa ketika sedang menunggu pesanan di kawasan Lampu Merah di Ciledug, menerima pesanan gitu. Kemudian dia berangkat menuju tujuan yang tadi pesan, yaitu di sebuah jalan di Bambu Apus, Melati, Pamulang gitu. Namun sebenarnya sahabat tadi, Mas Ahmad tadi sebenarnya sudah sedikit curiga gitu, agak meragukan, ada kejanggalan karena saat hendak menjemput penumpang tersebut, akun pemesan di aplikasi tercatat atas nama seorang perempuan, sedangkan orang yang hendak diantarnya adalah seorang pria gitu. Dan Mas Ahmad tadi sebenarnya sempat menolak pesanan tersebut karena identitas penumpang tidak sesuai dengan informasi di aplikasi. Namun Sobat Petra, ia akhirnya bersedia mengantar setelah pria itu memohon kepadanya, katanya. Sempat saya tolak karena tidak sesuai aplikasi, tapi berhubung dia mohon-mohon dan jam sudah 1:30 malam, saya merasa kasihan lalu saya antar, kata Mas Ahmad Andalusi yang diterangkan atau dihubungi oleh kompas.com. Jadi intinya selama perjalanan sebagai cerita macam-macam sehingga tidak menaruh curiga terhadap penumpangnya. Setibanya di lokasi, karena dia tidak membawa uang tunai, dia penumpang ini pamit sebentar untuk mengambil uang cash di kontrakannya. Beberapa saat kembali lagi dan disitulah terjadi kekerasan kepada sopir, Sahabat Petra, sehingga mengalami luka yang tentu saja membuat tidak nyaman, dan akhirnya kejadian itu menjadi sebuah tindakan kriminal. Sahabat Petra, dari informasi tadi, dari berita tadi, banyak yang bisa kita ambil, hal-hal yang kayaknya perlu diingatkan. Tadi saya sampaikan bahwa kita selalu diajarkan oleh siapapun, orang-orang tua kita, para senior kita, bahwa kita harus berbuat baik gitu. Ya, misalnya dari empati aja kita juga harus penting, itu penting. Tapi harus diingatkan bahwa tetap keselamatan nomor satu gitu. Jadi kita diajarkan untuk menolong orang yang sedang kesulitan. Saya yakin semuanya
sahabat Petra di situ juga memahami hal itu gitu. Namun sekali lagi kita diingatkan juga dengan kejadian tadi bahwa menolong bukan berarti harus mengabaikan keselamatan diri sendiri. Dalam kasus ini ya, rasa kasihan dari Mas Ahmad tadi kepada penumpang ya mungkin membuat sopir tetap melanjutkan perjalanan meskipun ada sesuatu yang terasa janggal. Jadi intinya sebenarnya rasa kasihan kita itu kadang-kadang kita membuat kita mengabaikan tanda-tanda bahaya, sahabat Petra. Mungkin sahabat Petra juga pernah mengalami merasa kasihan tapi terus kemudian di belakang itu menggerutu. Ya, kasihan setelah itu mendrung gitu. Ya, kita boleh berempati sekali lagi tetapi kita juga berhak melindungi diri sendiri. Itu dari pelajaran yang terjadi di peristiwa tadi. Ini juga pembelajaran juga mungkin untuk sahabat Petra yang lagi di jalan. Teman-teman yang mungkin bertugas sebagai di online gitu, tetap hati-hati ketika harus menjalankan tugas. Bukan curiga, tapi sekali lagi kita harus melihat sesuatunya dengan kalau memang ada aturan yang tidak pas gitu. Tadi kan sebenarnya yang pesennya kan perempuan, tapi yang naik laki-laki, mungkin sekarang menjadi sebuah pembelajaran. Dengan tentu saja tetap melihat situasi dan kondisi yang ada. Tidak semuanya orang jahat pasti, ya. Tapi tetap kita melihat sinyal untuk berhenti sejenak dan memeriksa keadaan. Tadi lagu-lagunya slow. Ini yang ketiga kita agak keangkat sedikit, sahabat Petra.

Mbak Sinta bersama masnya yang lagi di jalan katanya. Dia kepingin sebuah lagu yang ditujukan kepada sebelahnya yang lagi duduk katanya.

Sahabat Mitra, dari kasus yang terjadi di Pamulang yang saya baca tadi dari kompas.com, yang intinya bahwa ada seorang teman sopir taksi, ya, seorang sopir taksi online yang dibegal karena ya mengantarkan penumpangnya dengan rasa kasihan gitu. Ada rasa kasihan karena memang ada sesuatu kejanggalan sebenarnya. Ada alasan karena udah malam, macam-macam minta diantar. Padahal yang pesan adalah di aplikasinya adalah seorang perempuan, tapi yang naik adalah seorang laki-laki. Nah, hal seperti ini yang mungkin di kejadian nyata kita semuanya, sahabat Petra, kadang-kadang kita mengabaikan hal sepele, ya, yang hubungannya dengan keselamatan, apalagi sudah malam hari atau dini hari gitu. Jadi intinya sebenarnya perlu adanya keselamatan kerja untuk teman-teman juga. Mungkin sahabat Petra yang sekarang sekali lagi di jalan, terutama untuk teman-teman yang punya tugas atau gawe kerja di transportasi sebagai pengendara atau pengemudi online, ya tetap semangat mencari, tentu saja semuanya rezeki gitu, tapi tetap juga tetap harus, bukan hanya hati-hati sahabat Petra, ya untuk semuanya tentu saja. Bagi pengemudi dalam kasus ini diingatkan untuk verifikasi penumpang. Jadi tetap menjalankan SOP yang ada gitu. Perhatikan ketidaksesuaian informasi, bagikan detail perjalanan kepada orang terpercaya mungkin untuk antisipasi gitu. Dan tentu saja menggunakan fitur keselamatan yang tersedia. Ini juga mungkin buat perusahaan transportasinya perlu juga mekanisme verifikasi pelaporan dan respon darurat perlu berfungsi dengan baik. Dan buat kita semuanya, tentu saja jangan menyalahkan korban karena telah berusaha menolong atau mencari nafkah. Ya, kita tidak boleh menyalahkan, tapi kita ambil dari sebuah pelajaran hal tadi gitu. Yang jelas kita selalu diingatkan terus sahabat Petra, kebaikan hati jangan dijadikan celah untuk orang berniat jahat, ya. Dan itu bisa, ya karena memang harus kita sendiri yang menyeleksi dan menggunakan segala pikiran gitu, juga kewaspadaan yang kita miliki. Kita dengarkan dulu Gospel, sahabat Petra.

0: Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085-60-20-24-567 0274-885-481.
1: Ayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Pak, temenin belanja yuk.
3: Belanja kemana sih?
2: Kemana kampus.
4: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
2: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
5: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
6: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
7: Sahabat Petra, tambahan informasi untuk hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Seperti biasa, Mana Kampus ada program luar biasa murah. Hari ini hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya bacakan beberapa item, mungkin Sahabat Petra lagi butuh belanja bulanan yang tinggal sedikit atau habis gitu. Salah satunya misalnya minyak goreng tropikal, minyak goreng 2 literan ini Sahabat Petra. Biasanya harganya Rp45.000 sekian. Untuk hari ini Jumat 9 Oktober 2026 menjadi Rp43.000 sekian. Lumayan turun sekitar 2.000-an Sahabat Petra, silakan ke Mana Kampus gitu. Ada juga untuk Sahabat Petra yang mungkin sedang membutuhkan apa ini saya bacakan, Gentle Gen deterjen cair ya yang berbahan aktif tumbuhan. Silakan yang biasanya 18.000 sekian untuk hari Jumat hari ini menjadi 14.000 sekian. Cukup jauh Sahabat Petra bedanya. Kemudian juga untuk Sahabat Petra yang butuh pasta gigi merek Sensodyne yang biasanya 14.000 sekian untuk hari ini Jumat menjadi 11.000 sekian. Itu beberapa Sahabat Petra, yang lebih lengkap Sahabat Petra bisa ke Mana Kampus terdekat ya. Yang minta lagunya Lydia Imaniar,

Mbak Dewi di Sindwadi sudah didengarkan, mudah-mudahan senang. Kemudian Mas Tony yang katanya lama di Bandung, baru balik ke Jogja, kirim buat semuanya, pokoknya Jogja tetap istimewa apapun yang terjadi katanya. Ingat masa lalu katanya, yang diminta buat kamu.

Sahabat Petra, menjadi orang baik adalah sebuah ajaran yang selalu diajarkan buat kita semuanya, baik dari sisi pendidikan formal, dari TK mungkin, sampai mahasiswa, sampai S2, sampai doktor. Ya, berbuat baik, jadi tidak salah, dan memang itu mungkin akan jadi utama untuk saat ini, menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Karena kalau orang baik mesti punya etika, punya etiket, tahu malu dan sebagainya ya. Tapi yang jelas kalau kita berbuat baik bukan untuk mendapatkan atau mengharapkan imbalan atau mendapatkan balasan. Yang paling utama adalah kita berbuat baik, katanya adalah ya memang kepuasan batin, ya sudah selesai gitu. Tapi dari pelajaran dari kasus Mas Ahmad di Pamulang ini sebagai driver online, sahabat Petra, ada pembelajaran yang paling kuat, yaitu kita boleh berbuat baik ya, kita boleh dan harus berbuat baik, tapi jangan mengorbankan keselamatan, apalagi demi membuktikan bahwa kita adalah orang baik. Kebaikan hati adalah kelebihan. Ini bagus banget nih sahabat Petra kalimatnya. Saya baca soalnya. Kebaikan hati adalah kelebihan ya. Bukan kewajiban untuk selalu mengambil risiko. Di kasus di online, driver online di Pamulang ini, sahabat Petra, sebaiknya ada sebuah kejanggalan di situ ditemukan, ya, di mana antara aplikasi yang meminjam atau yang memesan tidak sesuai dengan yang penumpangnya. Nah, itu sebenarnya kita harus peka atau PK ya bacanya, yang patut diwaspadai sehingga tidak akan menjadi bumerang buat kita sendiri. Selamat berbuat baik buat kita semuanya, sahabat Petra. Bukan buat siapa-siapa, tapi buat diri kita sendiri. Menjadi puas gitu. Sampai jumpa.

0: from Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Love and Inspiration
7: Petra 105.7 FM.
8: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: Love and Inspiration
0: Petra 105.6.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7.

0: berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di salah satu WhatsApp group yang saya ikuti, WhatsApp group teman-teman SMP ya, ada seorang teman yang mengirimkan kata-kata ini ya, semacam kata-kata motivasi dalam bentuk gambar. Di bagian atas tertulis, marah dengan seseorang, tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, pikir dulu sebelum bicara. Kemudian di bawahnya ada tertulis lagi, jika dia lebih muda dari dirimu, hitung sampai 10 sebelum engkau bicara. Jika dia sebaya dengan dirimu, hitung sampai 30 sebelum engkau bicara. Dan jika dia itu lebih tua daripadamu, maka hitung sampai 50 sebelum engkau bicara. Dan terakhir, jika dia adalah istrimu, hitung terus dan jangan bicara. Tentu bagian yang terakhir maksudnya bercanda ya. Baik, tapi walaupun ini sifatnya bercanda, nasihat-nasihat yang di atas tadi menurut saya ada benarnya. Sebab kalau kita sedang marah dan kita umbar kemarahan itu dengan kata-kata, sangat mungkin suatu saat kita akan menyesal dengan kata-kata yang terucap tersebut. Karena kata-kata yang sudah terucap itu kan tidak bisa dicabut lagi. Dan bagi yang menerima, kalau itu kata-kata sakit, tentu akan sangat menyakitkan. Ibarat ya, ibarat paku itu kalau ditancapkan dan dipukul pada sebatang kayu ya, kemudian paku tersebut dicabut, maka pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi bekasnya akan tetap ada di sana. Demikian juga kata-kata, kalau itu diucapkan dengan keadaan kita marah, sangat mungkin kata-kata itu kasar dan menyakitkan seperti paku tadi. Dia sudah terucap ya, sudah ada di sana, tidak, walaupun dicabut lagi dengan kata maaf dan sebagainya, tetapi bekasnya akan tetap di sana. Dan itu kalau itu kita ucapkan pada orang-orang yang kita sayangi, teristimewa orang yang dekat kita, kita akan sangat menyesal. Jadi Sobat Petra, yuk kalau kita sedang emosi, sedang marah,

0: hitung dulu sebelum bicara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
1: selalu hebat.
2: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.
4: The voice of love.
5: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
6: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur ke pusat kota Jogja, kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Nah, selama ratusan tahun mendiami Indonesia, termasuk Yogyakarta, Belanda meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar banget dengan halaman yang luas. Itu istilahnya ya di Jogja nih. Selain Benteng Frederberg dan Gedung Agung, masih ada bangunan yang disebut loji kecil. Loji kecil itu berlokasi di sebelah timur Frederberg. Kini tetapnya wilayah seputar Taman Pintar, hampir perempatan Gondomanan. Nah, berbeda dengan loji yang besar yang berfungsi sebagai benteng dan loji kecil yang berfungsi sebagai gedung pemerintahan, dan loji kecil ini berfungsi sebagai wilayah hunian. Kini meski tinggal segelintir, masih bisa menikmati beberapa bangunan lawas itu, di antaranya yang berada di kompleks Taman Pintar. Di kawasan itu juga terdapat gedung Societet Militair yang dahulu digunakan sebagai tempat para serdadu militer Belanda untuk bersantai. Untuk santai ya di sana ya. Ya, kawasan loji kecil merupakan pusat kawasan hunian orang Belanda pertama di Yogyakarta. Sejumlah fasilitas pendukung yang kini juga masih bisa dinikmati keindahannya, misalnya Gereja Kristen Marga Mulyo yang ada di utara Gedung Agung dan Gereja Franciscus Saverius Kidul Loji.

0: FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
7: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, Marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
8: Love and Inspiration
9: Petra 105.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk pakai motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.4.

0: ikuti ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Kita sering barangkali ya mendengar atau membaca nasihat dari para guru, para motivator, para ahli yang mengatakan kalau kita ingin mencapai sebuah target, mencapai sebuah sasaran, maka kita harus menuliskan target tersebut. Ya, mungkin Anda sudah sering mendengar kata-kata ini. Nah, hari ini saya ingin sedikit tambahkan karena dari pengalaman menuliskan aja ternyata tidak cukup. Jadi saya tuliskan dalam singkatan yang saya sebut dengan 3T. Apa itu 3T? Yaitu tulis, tempel, dan tatap. Maksudnya apa? Jadi maksudnya pertama benar sekali seperti kata mereka tadi, para guru itu, bahwa kita harus menuliskan apa yang mau kita raih. Nah, setelah menuliskan, setelah tulis, maka yang kedua adalah tempel. Tempelkanlah apa yang Anda tulis tadi di tempat di mana Anda dengan mudah melihatnya setiap hari. Ya, apakah di depan di meja kerja Anda atau di tempel di almari baju Anda. Pokoknya tempellah di tempat di mana Anda dengan mudah melihatnya. Nah, yang ketiga setelah Anda tempel adalah tatap. Maksudnya apa? Saya akan sarankan sahabat Petra untuk menatap apa yang Anda tempel tadi setidaknya sehari sekali sebelum tidur. Ya. Kalau Anda bisa menatap 2 kali, 3 kali di sela-sela kesibukan Anda itu bagus juga. Karena itu akan dengan tidak sadar Anda merekam apa yang Anda tempel, Anda yang sudah Anda tulis dan tempel tadi di dalam alam bawah sadar Anda. Dan kalau itu Anda lakukan di malam hari menjelang tidur, maka itu akan betul-betul terekam dalam dan alam bawah sadar Anda akan bekerja untuk mencarikan solusi dari apa yang ingin Anda raih. Jadi sekali lagi, tulis, tempel, dan tatap apa yang Anda tulis tadi. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.
3: The voice of love.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.9.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Love and Inspiration. Petra 105.4.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM Relax Time.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
0: Petra 105.7 FM.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Cie Tiang, I Di Jun, Tukang Sepatu, dan Tuan Tanah.

Dikisahkan, ada seorang tukang sepatu. Biarpun kehidupannya sangat sederhana, tetapi dia menikmati hidupnya dengan santai dan bahagia. Tukang sepatu mempunyai hobi menyanyi. Dari pagi saat mandi, siang hari waktu bekerja, maupun malam hari, tak henti-hentinya dia menyanyi dengan riang gembira. Di sebelah rumahnya, tinggallah seorang tuan tanah yang kaya raya. Meskipun dia memiliki banyak harta, tetapi hidupnya tidak merasa bahagia. Dia selalu merasa ketakutan orang mencuri hartanya. Seringkali saat malam hari, dia tidak bisa tertidur lelap. Tiap pagi, dia mendengar suara nyanyian si tukang sepatu. Dia semakin jengkel dan marah. Mengapa tukang sepatu bisa sebahagia itu? Sedangkan aku yang kaya raya, mau tidur pun sulit. Alangkah baiknya kalau tidur bisa seperti makanan dan minuman yang bisa dibeli dengan uang. Maka aku akan membayar berapapun untuk dapat tidur dengan nyenyak. Pada suatu hari, tuan tanah mengundang si tukang sepatu ke rumahnya. Sobat, sebagai tukang sepatu, berapa pendapatanmu dalam sebulan? Tukang sepatu tersenyum menjawab, sebulan? Keseharian saja pendapatanku tidak menentu. Kadang ada, kadang tidak. Setiap hari, asal bisa makan sepiring nasi saja, aku sudah bersyukur. Penasaran si tuan tanah lanjut bertanya, kalau begitu, bagaimana kamu bisa selalu bergembira? Ya, asalkan setiap hari aku bisa makan saja, aku sudah puas. Aku tidak banyak berpikir, maka aku tidak perlu merasa susah, jawab tukang sepatu. Aku sangat iri kepadamu, tetapi aku juga menghormatimu. Ini, aku hadiahi satu tail emas. Simpanlah baik-baik. Mungkin kelak engkau memerlukannya, kata tuan tanah seraya mengangsurkan tail emas kepada si tukang sepatu. Wah, seumur hidup belum pernah si tukang sepatu membayangkan, apalagi memiliki emas sebanyak itu. Meskipun bekerja keras sampai mati pun, takkan bisa menabung emas sebanyak itu. Dia sangat berterima kasih, dan dengan gembira pulang ke rumahnya, disimpannya emas itu di tempat yang teraman menurut dia. Sejak saat itu, keceriaannya mendadak lenyap. Dia tidak pernah menyanyi lagi, selalu merasa ketakutan orang akan mencuri emasnya. Dia selalu mencurigai orang yang mendekatinya dan berpikir, jangan-jangan orang itu mau merampas hartanya. Dan dia tidak lagi bisa tidur dengan nyenyak seperti dulu. Setelah beberapa saat semuanya berlangsung, stresnya mulai menjadi-jadi. Akhirnya, dia tidak tahan lagi. Dia berlari ke rumah tetangganya. Sobat, tolong kembalikan nyanyian dan kebahagiaanku. Ambillah kembali emasmu ini, sehingga terlepaslah aku dari semua beban. Bisa mulai menyanyi lagi dan tidur lelap di malam hari seperti sedia kala.

0: pendengar yang budiman. Sungguh kasihan sikap mental manusia seperti tuan tanah dan tukang sepatu itu. Begitu terikatnya dengan kepemilikan harta, sampai membuat mereka setiap hari menderita, tidak bisa tidur pulas, selalu cemas karena takut kehilangan harta. Apakah kebahagiaan hanya bisa didapat dengan cara hidup seperti tukang sepatu? Apa adanya, tanpa harus berusaha dan bekerja keras? Jelas tidak. Kalau kita memiliki cara pandang yang sehat terhadap kepemilikan harta, materi, sebenarnya kita bisa menikmati hidup ini dengan bahagia, sekaligus memiliki harta kekayaan hasil dari perjuangan kita. Apalagi jika mau menyisihkan sebagian harta kita untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Sungguh, hidup ini akan menjadi lebih berarti.
1: Petra FM.
2: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Dikisahkan ada seorang pekerja kontraktor menghadap kepada bosnya. Dia mengajukan pengunduran diri karena merasa dirinya sudah tua dan telah cukup lama mengabdi. Dia bekerja sebagai mandor yang mengepalai semua tukang-tukang di berbagai proyek. Setelah mendengar maksud kedatangannya, sang bos berkata, "Ya, dengan berat hati kami akan melepas Pak Mandor. Perusahaan ini sebenarnya masih membutuhkan tenaga dan pengalaman Bapak. Bapak adalah salah satu pekerja terbaik yang dimiliki oleh perusahaan ini. Tetapi ada satu permintaan saya sebelum Pak Mandor pensiun dan pergi dari sini. Kami mohon Bapak membuat dan menyelesaikan satu unit rumah pesanan terakhir. Demi meninggalkan kesan baik dan mengabulkan permintaan bos yang terakhir, Pak Mandor tidak keberatan mengerjakannya." Keesokan harinya, dia mulai bekerja seperti biasa untuk rumah terakhir yang harus diselesaikan. Hanya saja, ada yang berbeda kali ini. Dia bekerja tidak segiat sebelumnya. Dia tidak seteliti seperti dulu di dalam memilih berbagai bahan-bahan bangunan dan alat-alat yang akan digunakan. Dia tidak sepeduli dulu dalam mengecek dan menjaga kualitas rumah yang sedang dibangun. Maka tidak mengherankan apabila pesanan rumah itu akhirnya dapat diselesaikannya dalam waktu yang relatif lebih cepat daripada biasanya. Tentu dengan kualitas seadanya. Dengan penuh semangat, Pak Mandor menemui bosnya untuk memberi laporan dan menyerahkan kunci-kunci rumah beserta detail kelengkapannya. Bos menerima kunci rumah itu, lalu berkata, "Terima kasih Pak Mandor. Kami harus merelakan Bapak berhenti bekerja di perusahaan ini. Apapun yang telah Bapak abdikan selama ini, rasanya tidak dapat kami hargai dengan sekedar materi. Sebagai tanda terima kasih, saya selaku pribadi dan mewakili perusahaan tidak dapat memberikan apa-apa kecuali ini." Seraya menyerahkan kembali kunci tadi, "Rumah ini sebagai hadiah dari perusahaan untuk Bapak beserta keluarga." Pak Mandor spontan terdiam, tertunduk malu. "Terima kasih bos. Saya atas nama keluarga sangat menghargai pemberian rumah dari perusahaan tempat saya menghabiskan masa kerja. Sesungguhnya saya merasa malu dan kecewa dengan diri saya sendiri. Karena rumah pesanan terakhir yang baru saja saya selesaikan tidak saya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan ternyata justru rumah inilah yang diberikan kepada saya dan akan menjadi rumah milik saya satu-satunya." Pak Mandor menyesali sikapnya justru di akhir perjalanannya mengabdi bekerja. Dia telah mengecewakan dirinya sendiri dengan tidak menjalankan tanggung jawab seperti yang seharusnya.

0: pendengar yang budiman, sebenarnya peran dan tugas apapun yang kita emban adalah fuzhe ren de guo cheng, proses tanggung jawab tanpa henti sampai kita laksanakan semua tugas secara baik dan tuntas. Jelas, sikap positif seperti ini membutuhkan dedikasi dan integritas yang tinggi. Untuk memiliki sikap kekayaan mental seperti ini memang tidak mudah. Apalagi kita hidup di sekeliling orang-orang yang minim budaya seperti ini. Maka kita membutuhkan kesadaran untuk membiasakan diri dalam memberi yang terbaik, bahkan lebih dari yang diharapkan. Jika kita memiliki tanggung jawab dan integritas yang kuat, kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berkarya, pasti akan tersedia tempat yang terbaik untuk kita berusaha dan mengembangkan diri sampai ke puncak kesuksesan.
1: Petra FM.
2: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 104.

0: Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7 FM.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
0: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Love and inspiration.
0: Petra 105.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Nirota Pasaraya. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur ke pusat kota Jogja, kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Nah, selama ratusan tahun mendiami Indonesia, termasuk Yogyakarta, Belanda meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar banget dengan halaman yang luas. Itu istilahnya ya di Jogja nih. Selain Benteng Frederberg dan Gedung Agung, masih ada bangunan yang disebut loji kecil. Loji kecil itu berlokasi di sebelah timur Frederberg. Kini tetapnya wilayah seputar Taman Pintar, hampir perempatan Gondomanan. Nah, berbeda dengan loji yang besar yang berfungsi sebagai benteng dan loji kecil yang berfungsi sebagai gedung pemerintahan, dan loji kecil ini berfungsi sebagai wilayah hunian. Kini meski tinggal segelintir, masih bisa menikmati beberapa bangunan lawas itu, di antaranya yang berada di kompleks Taman Pintar. Di kawasan itu juga terdapat gedung Societet Militair yang dahulu digunakan sebagai tempat para serdadu militer Belanda untuk bersantai. Untuk santai ya di sana ya. Ya, kawasan loji kecil merupakan pusat kawasan hunian orang Belanda pertama di Yogyakarta. Sejumlah fasilitas pendukung yang kini juga masih bisa dinikmati keindahannya, misalnya Gereja Kristen Marga Mulyo yang ada di utara Gedung Agung dan Gereja Franciscus Saverius Kidul Loji.

0: FM.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax Time.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relay.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini, sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata kombinasi. Saudara, apakah Anda termasuk orang yang senang melakukan kombinasi? Para seniman yang memiliki kreativitas tinggi biasanya senang bermain kombinasi. Sekalipun cukup kreatif dalam membuat kombinasi kesalahan, ya namun tetap saja akan mendapatkan ganjaran. Kombinasi kesalahan yang dibuat oleh seorang wanita muda berusia 28 tahun di Berlin ini memang cukup membuat heran para polisi yang menangkapnya. Rupanya kejadian semacam ini baru pertama kali terjadi. Kombinasi kesalahan yang biasa terjadi adalah seorang mengemudikan mobil saat mabuk dan salah ambil jalur. Tetapi kombinasi yang dilakukan oleh wanita ini adalah mengendarai mobil saat mabuk, salah ambil jalur, dan membawa kabur mobil yang dicuri. Sekalipun berada dalam keadaan mabuk berat, wanita itu tetap mampu mengendarai mobil sejauh 8 km. Ya, memang ada-ada saja yang dilakukan oleh orang yang berada dalam pengaruh alkohol. Saudara, untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan dalam waktu yang relatif singkat, terkadang diperlukan sebuah keahlian agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Kombinasi adalah salah satu cara yang dapat digunakan, sebab kita dapat menggabungkan beberapa jenis pekerjaan yang memiliki kesamaan, dan hal ini berarti telah menghemat sebagian waktu kita. Kombinasi dalam hal-hal tertentu memang baik, namun bila kombinasi dalam kesalahan, apapun bentuknya tetap tidak dapat diterima sama sekali. Sebagaimana yang dilakukan oleh wanita muda tadi yang melarikan mobil curian dalam keadaan mabuk dan salah jalur, tetap akan mendapatkan ganjaran berlipat kali. Kita tentu tidak ingin melakukan kombinasi kesalahan dalam hidup ini, bukan? Nah, untuk itu, kita perlu mengaktifkan kembali rambu-rambu dalam diri kita yang setiap saat mampu mengontrol semua perbuatan yang kita lakukan. Bila suatu ketika kita melakukan kesalahan, maka kita akan segera menyadarinya dan berusaha tidak mengulanginya kembali. Hal ini tidaklah mudah. Diperlukan kepekaan rohani yang kuat agar rambu-rambu itu tetap dapat berfungsi dengan baik. Motivasi dan kesungguhan adalah bagian yang tidak kalah penting untuk mewujudkannya. Belajarlah untuk selalu melakukan perbuatan yang baik, dan belajarlah pada seorang pribadi yang tidak pernah melakukan kesalahan di dalam hidupnya. Ya, siapa lagi kalau bukan Tuhan Sang Pencipta. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jalan Damar Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Saudara, ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan

0: 105,7 Petra FM.
1: Selamat malam sahabat Petra. Kita berjumpa kembali dalam program Suara Gembala bersama dengan Pendeta Theophilus Hendra dari GKB KAL Semarang. Sahabat Petra, tetap bersama dengan kami di program Suara Gembala malam ini.
2: Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati. Saudaraku, kita akan melanjutkan seri yang seingat saya ada 3 kali saya sampaikan tentang riwayat Yusuf. Kita tahu ya, riwayat Yusuf itu menarik untuk dipelajari dan ada banyak nilai-nilai maupun makna rohani, berkat-berkat rohani dari kisah Yusuf itu yang dapat kita petik. Pelajarannya apa saja? Nah, kali ini saudaraku kita akan lanjutkan. Kalau kemarin ya beberapa suara gembala yang lalu kita sudah tiba pada bagaimana proses dari Yusuf itu dari seorang anak yang diperlakukan istimewa oleh bapaknya sehingga saudara-saudaranya pada iri hati dan memusuhi dia sampai kemudian dia dapat mimpi dan ya itu yang saya sebut dengan innocence but lack of knowledge, bukan lack of knowledge, lack of wisdom, saudaraku. Jadi dia itu lugu atau polos tapi kurang hikmat. Jadi sudah tahu saudara-saudaranya nggak suka sama dia, mimpinya juga diceritakan sama saudara-saudaranya, makin bencilah mereka. 2 kali mimpinya, mimpi yang terakhir itu bikin mereka betul-betul naik darah. Bahkan ayahnya sendiri juga nggak bisa terima, saudara. Tapi Yakub menyimpan akan perkataan dari anaknya ini di dalam hati. Dan ternyata itu mimpi dari Tuhan, saudara, bahwa nanti 11 bintang, kemudian matahari dan bulan itu akan menyembah dia. Dan sungguh-sungguh hal itu akan terjadi. Kalau gandum itu apa, berkas-berkas gandum yang datang kemudian menyembah pada berkasnya Yusuf, itu juga terjadi. Nah, saya kira dalam proses Yusuf ini masuk ke sumur, kemudian dikeluarkan, dijual di pasar budak oleh pedagang Midian, kemudian dibeli oleh Potifar, dia di rumah Potifar, dia dididik oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, dia banyak belajar, dan Tuhan menyertai, dia berhasil dalam segala sesuatu, sampai akhirnya dia digoda oleh istri Potifar, karena dia takut Tuhan, dia nggak mau, dia difitnah, masuk ke dalam penjara. Di dalam penjara Tuhan tetap menyertai Yusuf, sehingga dia dijadikan kesayangan dari kepala penjara, dan saudaraku kita tahu bahwa Yusuf itu belajar. Kalau di rumah Potifar dia belajar memanage akan harta tuannya, semua dipercayakan pada dia, dia ngatur semuanya dengan teliti, dan di sana dia belajar makna dari integritas, kejujuran dan kerapian di dalam memanage harta. Di penjara Yusuf belajar akan hal-hal yang lain, yaitu bagaimana mengatur akan orang-orang yang paling sulit, yaitu narapidana. Dan itu terjadi, saudara. Jadi semuanya itu adalah proses pelatihan yang tidak singkat. Kalau kita hitung itu 13 tahun, saudara. 17 tahun usia Yusuf ketika dia dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya dan rencana mau dibunuh, tapi akhirnya dijual itu. Kemudian sampai dia jadi budak, sampai dia jadi pegawai atau pembantu atau hamba atau budak, saudaraku, di rumah Potifar, itu berlangsung terus. Masuk penjara bertahun-tahun, saudara, latihannya berat sekali. Tapi rencana Tuhan tetap konsisten. Tuhan itu kalau punya rencana, tidak ada yang gagal. Nah, akhirnya Yusuf tampil di hadapan Firaun di usia 30 tahun. Jadi itu 13 tahun, 17, 30, 13 tahun, saudaraku. Untuk menafsirkan mimpi dari Firaun. Nah, saudaraku, di dalam Mazmur 105, ini penulis Mazmur ini meringkaskan akan riwayat Yusuf itu dan menarik untuk kita baca. Coba kita lihat ayat yang ke-17 dari Mazmur 105. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Nah, ini menarik. Satu ayat ini aja, saudara, kalau direnungkan menarik. Jadi Yusuf itu utusan Tuhan, utusan Allah. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, mendahului akan bangsa Israel yang nantinya akan kelaparan itu, saudara. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, yaitu Yusuf yang dijual menjadi budak. Saudaraku, diutus oleh Tuhan kok jadi budak? Ini kan aneh, saudara. Diutus jadi apa? Jadi budak. Budak belian lagi, saudaraku, ya. Kemudian apa yang terjadi pada diri pemuda 17 tahun yang bernama Yusuf ini? Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu. Nah, ini tidak digambarkan di dalam kitab Kejadian, tetapi dalam sejarah orang Israel, saudaraku, penulis Mazmur ini menambahkan. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu. Jadi rupa-rupanya itu kebiasaan yang berlaku pada budak-budak belian. Kaki diimpit dengan belenggu. Belenggunya mesti belenggu baja, logam. Lehernya masuk ke dalam besi. Waduh, lehernya ini masuk, dijepit, saudara. Tidak bisa bergerak. Dan sakit pasti. Seperti binatang, bahkan lebih ngeri dari binatang. Kadang-kadang binatang aja diperlakukan dengan kasih. Ini nggak ada, saudaraku, perlakuan kasih. Padahal dia seorang anak istimewa. Anak yang diistimewakan oleh bapaknya. Jubahnya aja mahal, indah, saudara. Sampai ngalami seperti itu. Ayat 19. Sampai saat firman-Nya sudah genap. Nah, ini penting. Sampai saat firman-Nya sudah genap. Jadi Tuhan itu punya waktu. Dan nanti ketika waktunya itu tiba, apa yang Dia firmankan pasti terjadi. Firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Sebelum itu kan Yusuf disalahkan terus, saudara, oleh saudara-saudaranya. Dipersalahkan karena dianggap tukang mimpi yang suka ngadu kepada ayahnya tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi dia itu orang yang selalu jatuh salah, saudara, Yusuf. Kemudian dia sebagai budak belian tentunya nggak ada benernya, saudaraku. Budak itu melakukan yang benar pun juga tetap salah, saudara. Kalau macam-macam dicambuk, saudara, itulah budak. Tapi janji Tuhan kalau sudah tiba kegenapannya akan membenarkan dia. Dan yang luar biasa dalam waktu yang singkat, ini sudah saya bahas di SG yang lalu, yaitu dari penjara, dia langsung menghadap kepada Fir'aun, dia menafsirkan akan mimpi Fir'aun dengan begitu jelas, 7 tahun masa kelimpahan yang akan disusul dengan 7 tahun masa kelaparan seluruh dunia. Itu waktu disampaikan, Fir'aun itu seperti tertegun, dan kemudian Fir'aun berkata bahwa kita perlu bersiap sedia di masa 7 tahun kelimpahan untuk kita ini punya stok, punya persediaan untuk 7 tahun masa kekeringan nanti, masa kelaparan. Nah, siapa yang kira-kira bisa mimpin? Ini pemuda usia 30 tahun, saudaraku. Narapidana lagi. Orang asing, yaitu orang Ibrani. Langsung diangkat, saudara. Itu kalau ketetapan Tuhan sudah genap. Kalau firman-Nya sudah digenapi. Ya, di situ dikatakan sampai saat firman-Nya sudah genap. Inilah, saudaraku, yang jadi pelajaran yang harus kita petik. Yusuf yang mengalami akan penderitaan begitu berat, yang diutus sebagai budak. Aduh, berat ya, saudara. Saudara diutus Tuhan kadang-kadang kalau seperti Yusuf ini menjadi budak gitu ya. Tapi untuk menggenapkan akan satu rencana yang besar. Nah, rencana besarnya itu apa? Apakah ketika Yusuf itu sukses mengelola akan apa rumah dari Potifar? Potifar itu pejabat tinggi, saudaraku. Dikatakan oleh firman Tuhan dia disertai oleh Tuhan. Tuhan menyertai sehingga apa saja yang dia kerjakan itu berhasil. Potifar pun senang sekali sampai dipercayakan seluruh harta untuk dikelola oleh Yusuf. Nah, kesuksesan Yusuf di rumah Potifar itu apakah akhir dari perjalanan seorang Yusuf? Tidak, saudaraku. Tidak. Itu baru masa pendidikan, masa proses. Karena di awal Yusuf sudah mendapatkan akan mimpi. Dan mimpinya dia masih meraba-raba, apa sih maksud dari mimpi itu. Tapi itulah bagaimana Tuhan itu bekerja, luar biasa. Nah, ketika dia tiba-tiba dipindahkan dari rumah Potifar di mana dia sudah sukses, sudah enak, sudah apa itu, sudah jadi kesayangan Potifar, dia karena godaan dari tante Potifar itu dia akhirnya masuk ke dalam penjara karena fitnahan. Ya, ini berat sekali, Saudara. Kalau orang enggak kenal Tuhan dan enggak percaya akan rencana Tuhan itu semuanya adalah untuk kebaikan di masa depan, itu dia pasti hancur hati. Dia bisa marah sama Tuhan, Saudara. Tapi Yusuf tidak. Di dalam penjara pun dia tetap disertai oleh Tuhan dan dia menjadi kesayangan dari kepala penjara. Sampai lewat masa penjaranya, dan dulu pernah saya sampaikan, karunia justru bekerja di tempat yang paling gelap itu ya. Karunia dia menafsirkan mimpi dari juru minuman dan juru roti. Dan kemudian dari situlah, 2 tahun kemudian, sabar menanti, saudaraku, Yusuf akhirnya menghadap Fir'aun. Dan seketika dia langsung diangkat itu cincin meterainya Fir'aun, dipasang ke dia, dikasih kalung emas, diangkat menjadi penguasa seluruh Mesir. Sampai Fir'aun berkata, kamu itu semua kekuasaanku sudah aku berikan padamu, bedanya cuma tahtaku ini saja. Sampai ada kata-kata seperti itu, bayangkan, saudaraku. Itu terjadi dalam sekejap, saudara. Dalam sesaat, ketika dia selesai menafsirkan mimpi itu. Tapi prosesnya kan nggak enak, sudah dan panjang. Nah, kita pelajaran ini kita petik. Yusuf sudah sukses. Dia sukses kedua, yaitu dia diangkat menjadi mangku bumi di seluruh Mesir. Dan dia bekerja. Dia mengumpulkan akan ini apa, gandum, panen gandum ya. Dia buat lumbung-lumbung, dia buat akan tempat penyimpanan akan makanan, karena dia tahu fokus bahwa nanti setelah 7 tahun masa kelimpahan akan ada 7 tahun masa kekeringan. Dan dia betul-betul dia stok itu semua hasil panen itu, dan dia bisa memanage dengan luar biasa, dengan jujur, dengan rapi, dengan apa itu, dengan kemampuannya untuk mengatur berbagai karakter orang karena dia sudah belajar di penjara, saudaraku. Itulah Yusuf, saudara. Dan dia sukses karena dia disertai Tuhan. Tapi, apakah Yusuf pada waktu itu merasa bahwa inilah tujuan hidupku. Aku bisa jadi orang berkuasa, aku bisa enak karena disertai Tuhan. Apakah ini akhir? Belum, saudaraku. Belum akhir. Akhirnya nanti. Ya, kita akan lihat bagaimana yang dimaksudkan dengan akhir cerita dari Yusuf ini, kita akan bahas itu di dalam Suara Gembala berikut. Tuhan Yesus memberkati.
1: Demikian sahabat Petra, program Suara Gembala malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk keluarga Loka Prawiro yang sudah mendukung program ini. Kita akan berjumpa kembali di program Suara Gembala selanjutnya, dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
0: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Selamat menikmati.

Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 1 Samuel pasal 17 ayat 40-54, dilanjutkan dengan 2 Samuel pasal 11. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedangkan Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Ia melihat dari atas sotoh itu, seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat molek. Daud mengirim orang untuk mencari tahu tentang perempuan itu. Lalu kata orang itu, "Bukankah dia Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het?" Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 2 Samuel pasal 11 ayat 4a. Sesudah itu, Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya dan Daud meniduri dia. Renungan hari ini berjudul Goliat dan Batsheba. Saat menyebut nama Daud, mayoritas orang mengingat dua peristiwa. Pertama, pergulatannya melawan Goliat. Penuh antusias ia berkata kepada Saul sang raja, "Aku akan bertarung dengannya." Penuh keberanian ia berjalan menuju medan pertempuran, bersenjatakan tongkat, umban, dan 5 buah batu. Begitu berhadapan dengan manusia raksasa itu, lekas Daud mengumban 1 buah batu. Batu terkena pada dahi, terhunjam di dalamnya. Lalu seketika, Goliat tumbang. Kedua, persinaannya dengan Batsheba. Dari sotoh istananya, Daud melihat perempuan itu mandi. Ia sangat molek, sehingga Daud menginginkannya. Tidak dihiraukannya informasi yang diterimanya bahwa perempuan itu, Batsheba binti Eliam, adalah istri Uria orang Het. Daud menyuruh orang memanggilnya, lalu menidurinya. Serasa dosa belum ingin meninggalkan Daud, perempuan itu mengirim pesan kepadanya bahwa ia mengandung. 2 kali Daud membujuk Uria supaya pulang ke rumahnya, sehingga terbuka kesempatan baginya untuk tidur dengan istrinya. Sayangnya, Uria menolak. Tampak jalan sudah buntu, maka Daud mengirim surat kepada Yoab berisi siasat pembunuhan terhadap Uria. Goliat dan Batsheba menyoroti 2 peristiwa yang biasa kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang kita berkemenangan, terkadang kita kalah. Ada kalanya kita teguh beriman, ada kalanya jatuh ke dalam dosa. Tindakan Daud memberitahu kita bagaimana sepatutnya bertindak. Saat hendak bergulat melawan Goliat, Daud tidak berhenti menyebut nama Tuhan. Maka jika nanti kita berkemenangan, kembalikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sebaliknya, saat jatuh ke dalam dosa, mari belajar untuk mau mengakuinya, kemudian bertobat. Muliakanlah nama Tuhan di saat berkemenangan, bertobatlah di saat jatuh ke dalam dosa.

0: Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.
1: Inilah hidup kami, Tuhan. Biarlah menjadi tanda cinta kasih kami bagimu yang telah

Selamat malam sahabat-sahabat Petra dimanapun berada. Bagaimana kabar panjenengan semua? Kiranya dalam sukacita dan juga kesehatan bersama dengan orang-orang di sekitar sahabat Petra yang terkasih. Dan sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? 9 Oktober 2026 hari ini kita dipertemukan kembali di dalam doa malam bersama dengan Radio Petra. Untuk itu mari kita hening sejenak untuk kita bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh sebentar. Saat teduh cukup, mari kita satukan hati kita di dalam doa bagi keberadaan Radio Petra yang ada, yang bisa memancarkan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui siarannya. Bapa Surgawi yang penuh kasih, Allah yang hidup dan penuh anugerah, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa, sehingga Radio Petra 105,7 FM dapat terus mengudara dan menjadi saluran berkat serta perpanjangan tangan-Mu untuk menjangkau banyak jiwa. Pada kesempatan ini Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami bagi para pendengar Radio Petra. Kami berdoa untuk setiap hati yang menangkap frekuensi 105,7 FM ini, baik yang mendengarkan di rumah, di perjalanan, di tempat kerja, maupun di mana saja. Kiranya setiap firman, lagu pujian, dan sapaan yang disiarkan boleh meneguhkan yang lemah, menghiburkan yang berduka, menyembuhkan yang sakit, dan memberikan pengharapan baru bagi mereka yang sedang terbeban berat. Biarlah Radio Petra menjadi oase rohani bagi mereka, bagi penyiar ataupun kru dan manajemen. Kami juga menyerahkan seluruh tim kerja di balik layar maupun di depan mikrofon. Karuniakanlah kesehatan, kekuatan, dan hikmat surgawi bagi para penyiar, tim produksi, bagian teknis, sehingga jajaran manajemen. Urapi setiap kata yang diucapkan agar penuh dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sukacita dan kasih-Mu. Berikan juga kesehatan dan kekompakan bagi seluruh tim yang juga senantiasa membantu menjalankan visi dan misi pelayanan Radio Petra. Bagi peralatan teknis dan jangkauan siaran, kami menyerahkan seluruh aspek teknis, mulai dari pemancar, perangkat ataupun jaringan internet dan frekuensi 105,7 FM. Kami berdoa agar Tuhan menjauhkan dari segala kendala teknis dan gangguan cuaca. Biarlah pancaran siaran ini dapat terdengar dengan jernih dan menjangkau wilayah yang lebih luas lagi sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga Tuhan, baik kebutuhan-kebutuhan finansial ataupun operasional. Kami menyerahkan segala kebutuhan operasional dan finansial Radio Petra. Berkati setiap mitra pelayanan, donatur, ataupun sponsor yang telah bergerak untuk menabur di pelayanan ini. Cukupkanlah segala yang diperlukan agar pelayanan ini dapat mengalami hal-hal yang luar biasa daripada-Mu. Sehingga apa yang dilakukan bersama dengan Radio Petra tidak mengalami kekurangan, melainkan terus berlimpah kasih dan kemurahan daripada-Mu. Bagi tempat rohani di tengah-tengah masyarakat, kami rindu keberadaan Radio Petra terus menjadi terang dan garam. Pakailah radio ini untuk membawa damai sejahtera, kerukunan, dan menyampaikan kebenaran yang memerdekakan di tengah-tengah masyarakat. Kami sertakan juga kehidupan bersama di bangsa serta negara Republik Indonesia ini. Kami percaya Tuhan, banyak tangan-tangan yang bisa memikirkan kehidupan, melakukan karyanya bagi kehidupan bangsa dan negara. Dengan pemikiran-pemikiran yang baik, dengan visi ke depan bagi Indonesia jaya, bagi Indonesia yang penuh dengan keadilan, bagi Indonesia yang berjiwa Pancasila. Kami juga serahkan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang terdampak berbagai bencana alam yang ada di Indonesia ini, baik kebakaran hutan
kebakaran lahan dan juga banjir ataupun juga kekeringan yang masih terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, pakai setiap kami Tuhan untuk bisa menjadi sarana kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan, biar kami serahkan semua itu dalam tangan kuasamu. Biarlah Engkau yang berkehendak atas kehidupan kami. Kami serahkan seluruh masa depan kami di tangan kuasamu saja. Ampuni segala dosa serta kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup, Allah yang setia. Doa ini kami serahkan hanya di dalam kuasa Engkau saja. Terpuji nama Tuhan dari kini kekal selamanya. Haleluya. Amin. Demikian sahabat-sahabat Petra, doa malam kita hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dan senantiasa bahagia. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan sampai bertemu di dalam kesempatan yang lainnya. Tuhan memberkati kita.

kami ni Tuhan. Kami ingin mengingat bangsa kami, dan kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra.

Selamat pagi sahabat-sahabat Petra dimanapun berada. Bagaimana kabar panjenengan semua? Kiranya dalam sukacita, kebahagiaan bersama dengan orang-orang yang terkasih di sekitar para sahabat. Dan sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? 9 Oktober 2026 ini kembali kita dipertemukan dalam program Embun Pagi bersama dengan Radio Petra 105,7 FM. Sebelum kita bersama merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, bersama kita menyatukan hati di dalam doa. Tuhan Allah yang baik, Engkau yang senantiasa memberikan hikmat bagi kehidupan kami. Saat ini bersama dengan sahabat-sahabat Petra, kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami hendak mendengarkan sebagian dari sabda-Mu melalui kitab suci, melalui Alkitab ini. Tuhan, pakai kami untuk kami bisa benar-benar memahami, mengerti, dan nantinya dapat menjalankan apa yang menjadi perintah-Mu dalam kehidupan iman percaya kami di dalam Engkau. Berikan hikmat bagi kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu, sehingga apa yang disampaikan biar itu seturut dengan kehendak-Mu saja. Jauhkan dari yang jahat Tuhan, dan doa yang singkat ini hanya kami panjatkan berlaskan darah pengorbanan Putra-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi kami. Amin. Sahabat Petra, firman Tuhan pada hari ini terambil dari surat Yakobus pasal 4 ayatnya yang keempat sampai dengan yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita semua dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua cetakan 2023 yang berkata demikian. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi siapa saja yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Apakah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata bahwa roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diinginkannya dengan cemburu? Namun anugerah yang diberikannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu kitab suci berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang ragu-ragu. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tawamu kamu ganti dengan ratapan dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagian setiap kita yang mendengarkan dan nantinya dapat melakukan apa yang difirmankan Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Sahabat Petra, tema kita pada hari ini yaitu merendahkan diri. Dan natsnya diambilkan dari Yakobus 4 ayat yang ke-10 yang akan saya bacakan kembali. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Sahabat, tentu kita setuju dengan pernyataan bahwa kesombongan sebagai tindakan yang tidak benar. Ketika seseorang memperlihatkan kesombongannya, dia akan dijauhi oleh banyak orang. Kesombongan sebagai sikap yang tidak benar. Dan karena itu, kesombongan juga bisa membawa seseorang pada keadaan meninggikan diri sendiri dan merendahkan yang lain. Terlebih jika orang lain, semisal teman, kerabat,
dan yang lainnya itu tidak sama keadaannya dengan dirinya dalam berbagai keadaan seperti pendidikan misalnya, tingkat sosial, ataupun juga materi, harta. Meskipun kita tahu bahwa kesombongan sebagai tindakan yang keliru, tetapi tetap saja kita bisa menemukan orang-orang yang berlaku sombong dalam kehidupannya. Terlebih di dalam kehidupan keseharian kita saat ini yang kita dimanjakan dengan berbagai kemajuan-kemajuan alat-alat teknologi yang diajarkan untuk kemudian kita diingatkan senantiasa bagaimana jika kita tidak bisa menguasai alat-alat teknologi ini. Dan kebanyakan dari kita juga sering diajarkan untuk bisa menonjolkan diri, memamerkan pencapaian, dan selalu menjadi yang utama agar bisa dihargai orang lain. Namun firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat yang ke-10 justru menawarkan sebuah rahasia kehidupan yang bertolak belakang dengan prinsip dunia, yaitu bagaimana untuk merendahkan hati. Rendahkan diri di hadapan Tuhan bukan berarti kemudian kita mengasihi diri sendiri secara berlebihan atau merasa tidak berharga. Merendahkan diri yang dimaksud di sini adalah bagaimana penyerahan diri secara total. Ini adalah sikap hati yang sadar dan mengakui bahwa tanpa Tuhan kita bukanlah siapa-siapa. Kita sadar bahwa setiap kekuatan, nafas hidup, bakat, ataupun keberhasilan-keberhasilan yang kita miliki semuanya murni karena anugerah-Nya. Dan tidak hanya pada ayat yang ke-10, tetapi juga dikatakan pada ayat ke-6, bagian yang B, karena itu kitab suci berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Sahabat Petra, karena seringkali ego dan kesombongan membuat kita merasa bisa mengatur hidup kita sendiri. Kita baru datang kepada Tuhan saat berada dalam masalah besar. Dan lewat ayat ini, Rasul Yakobus mengingatkan kita bahwa kunci untuk menerima berkat dan berkenan di hadapan Tuhan yang setia itu dimulai dari lutut yang mau bertelut, dari hati yang hancur di hadapan-Nya. Janji-janji Tuhan sangat indah. Di ayat yang ke-10 bagian B, Ia akan meninggikan kamu. Ketika kita berhenti meninggikan diri sendiri dan memilih untuk memuliakan Tuhan, maka Tuhan sendiri akan membela, memulihkan, dan mengangkat hidup kita pada waktunya yang terbaik. Peninggian dari Tuhan membawa damai sejahtera dan dampak yang kekal, jauh melampaui pujian sementara dari manusia. Untuk itu, sahabat, di hari ini kita benar-benar kembali diingatkan bagaimana kehidupan kita menjadi hidup yang senantiasa meninggikan sang sumber segala sesuatunya dalam kehidupan kita, yaitu Allah itu sendiri. Lantas apakah yang harus kita lakukan untuk kita bisa melihat dalam kehidupan kita ini untuk merefleksikan diri kita sebagai orang percaya? Sana kita bisa lihat hari ini masih adakah area dalam hidup kita, dari pekerjaan, pelayanan, pendidikan, keluarga, atau pergaulan kita yang kita jalankan dengan mengandalkan kekuatan sendiri dan kesombongan. Mari belajar melepaskan ego kita hari ini dan biarkan Tuhan yang memimpin setiap langkah kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk memiliki hati yang menghamba kepada-Mu.
Ampuni kami jika selama ini kami sering sombong dan merasa mampu berjalan tanpa Engkau. Hari ini kami merendahkan diri di bawah tangan-Mu yang kuat. Pimpinlah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami agar hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu saat kami akan kembali pada tugas aktivitas layanan pekerjaan kami. Tuhan senantiasa pimpin kami. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi hari ini 9 Oktober. Saya Pendeta Prajan Tias dari GK Cinento-Into untuk diri dari para pendengar. Dan sampai berjumpa pada program-program Radio Petra lainnya. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Tuhan beserta dengan kita.

Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan engkau. Yesus, aku mau memuji engkau seumur hidupku.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Petra, Petra, stream.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

harapanku lenyap, doaku seperti tak terjawab. Saat aku tertekan dan sedih, saat aku menangis sendirian, aku selalu berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengerti pergumulanku. Sampai aku menyadari bahwa ada satu pribadi yang mengenal dan mengerti aku.

Aku tahu engkau tidak saja menjadi bapakku, tapi engkau juga menjadi pribadi yang berdoa buat aku, berdoa bersama-sama dengan aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.
2: Kita enggak cuma mau berhenti di penyembahan dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini, tapi kita mau persiapkan diri kasih yang terbaik untuk Tuhan.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: membuat dia dikenal. Apakah Anda mencari cara-cara untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain? Firman Tuhan dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai dengan 33.
1: Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 33. Saya akan membacakannya sampai ayat 28. Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Juga beberapa filsuf dari golongan Epikuros dan dari golongan Stoa berdebat dengan dia, dan ada yang berkata, "Apa yang hendak dikatakan si pembual ini?" Namun yang lain berkata, "Rupa-rupanya ia pemberita ajaran ilah-ilah asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan kebangkitan." Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan berkata, "Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami hal-hal yang asing. Karena itu, kami ingin tahu apa arti semuanya itu." Adapun semua orang Athena dan orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar sesuatu yang baru. Paulus berdiri di hadapan sidang Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada ilah-ilah. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup, napas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan seluruh umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Allah dan mudah-mudahan mencari-cari dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini keturunannya juga.
0: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, ada tiga pertanyaan yang akhirnya harus dihadapi semua orang. Siapakah Tuhan yang benar itu? Seperti apakah Dia? Apakah mungkin memiliki relasi pribadi dengannya? Di sepanjang sejarah, tak terhitung banyaknya orang yang bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Mari kita perhatikan ayat bacaan hari ini. Bayangkan kita berjalan masuk ke gereja pada suatu hari Minggu dan duduk di hadapan patung raksasa yang terbuat dari perunggu atau emas. Kita mungkin menyanyikan beberapa lagu penghormatan, mendengarkan khotbah, lalu mengumpulkan persembahan dan meletakkannya di kaki patung itu. Setelah nyanyian tertentu, ibadah selesai dan kita pulang ke rumah masing-masing. Apa yang kita dapatkan dari penyembahan itu? Jaminan apa yang dapat kita klaim? Tidak akan ada sukacita, damai sejahtera, dan rasa aman dalam hidup ini ataupun kehidupan yang akan datang karena kita menyembah sesuatu yang tidak bernyawa dan tidak dapat mendengar kita. Ketika Rasul Paulus berada di Athena, ia memberi jawaban kepada orang-orang yang ada di sana dengan mengajarkan tentang Tuhan yang benar. Sekarang, sebagai orang Kristen, kita juga harus melakukan hal yang sama. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dari setiap orang yang mengenal Dia. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Saudara pendengar, sebagai orang percaya, kita memiliki relasi dengan Tuhan melalui Kristus. Tetapi sangat banyak sekali orang di dunia ini yang belum pernah mendengar tentang Juru Selamat. Jangan hanya puas menjalani kehidupan Kristen Anda dengan tenang. Temukanlah cara untuk menceritakan damai dan sukacita Anda kepada orang lain.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Mitra,

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

kami angkat tangan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Dalam hadirat-Mu Roh Kudus mengalir malam ini. Oh haleluya, haleluya. Oh undang Roh Kudus dalam hidup saya. Roh Kudus mengalir di ruangan ini.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Jumpa kembali dengan kami di program Bun Pagi, program yang akan menemani Anda di pagi hari ini dan juga menemani segala awal aktivitas Anda di hari ini. Sudah kami siapkan lagu-lagu rohani pilihan yang siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan kami berharap sahabat Petra juga terhibur, dikuatkan, dan menemukan semangat melalui sajian-sajian yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada firman Tuhan yang akan menyapa kita melalui hambanya Bapak Pendeta Samuel Andi Prasetyo, juga Dr. Salah yang akan memberikan guidelines for living, petunjuk kehidupan untuk kita semuanya. Lalu ada Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan mengisi hari kita dengan inspirasi iman. Anda yang ingin lagu-lagu rohani yang disuka diputar di Radio Petra, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Mari sahabat Petra, awal pagi hari ini kita mulai bersama-sama dengan program Bun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Inilah kerinduan kami Tuhan, melihat bangsa ini dipulihkan, melihat setiap hidup

Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian? Kiranya kasih, berkah, dan penyertaan Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Kita berjumpa kembali di dalam program Embun Pagi pada pagi hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026, bersama dengan saya, Pendeta Samuel Andi Prastyo dari GKJ Demak Ijo. Sebelum kita bersama-sama mengerjakan setiap karya pelayanan dan segala aktivitas kita, bersama-sama kita akan mendasarkan di dalam permenungan kita pada pagi hari ini, supaya dalam setiap langkah, aktivitas, karya, dan pelayanan kita senantiasa didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Pagi hari ini kami berteluh di hadapan-Mu ya Tuhan, kami mengucapkan syukur atas segala kasih, kebaikan, dan kemurahan yang senantiasa Engkau nyatakan, Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan memberkati kami sekalian, baik kami yang

untuk permenungan kami pada pagi hari ini dalam kasih anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berserah. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara, sahabat Petra yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini diambilkan dari Injil Markus pasalnya yang kedua. Injil Markus pasal yang kedua ayat 18 sampai 22. Yang demikian saya akan membacakan bagi kita sekalian. Pada suatu kali, ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepadanya, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya kedua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang dengan setia mendengar, memelihara dalam kehidupan kita firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, bagian sabda Tuhan pada pagi hari ini dalam renungan embun pagi ini diberikan tema intergenerasional. Bapak Ibu, sahabat Petra yang terkasih, bagi orang Yahudi berpuasa sudah merupakan tradisi. Orang-orang Farisi memiliki kebiasaan berpuasa dua kali seminggu. Ada beberapa alasan untuk berpuasa. Selain puasa merupakan ungkapan kesedihan, misalnya rujukannya kitab 1 Samuel 31 ayat 13, puasa juga dilakukan untuk menyatakan pertobatan. Rujukannya kitab 1 Samuel 7 ayat 6. Sebagai ketika melihat murid-murid Yesus tidak berpuasa, sedangkan murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, ada banyak yang menjadi heran. Mereka ingin tahu alasannya, mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa. Yesus menjawab dan menjelaskan dua sifat yang menonjol dari murid-muridnya, yaitu bahwa menjadi murid Yesus berarti hidup dalam sukacita dan hidup dalam suasana yang sama sekali baru. Pertama, sukacita. Suasana perkawinan dipakai untuk melukiskan sukacita kedatangannya. Makna yang terkandung di dalamnya adalah bahwa kedatangan Yesus membawa sukacita. Karena dosa telah diampuni, permusuhan dengan Allah telah berakhir, dan melalui kedatangan Yesus, manusia dan Allah telah didamaikan. Ini adalah sumber sukacita dalam hidup orang beriman. Maka sukacita inilah yang diajarkan oleh Yesus. Tentu Yesus sekali lagi tidak anti terhadap puasa, tetapi Yesus ingin menempatkan pada porsi yang tepat. Memang ada waktunya puasa dan ada waktunya untuk bersukacita. Kedua, suasana yang baru. Kedatangan Yesus membawa suasana yang baru, suasana yang berbeda, sama sekali dengan suasana yang sekarang ini. Jika orang Farisi membenci dosa dan

orang berdosa, Yesus justru merangkul orang-orang berdosa supaya mereka berbalik dari dosanya. Yang dibenci oleh orang Farisi adalah dosa dan orang berdosa. Tetapi Yesus membenci dosa, tetapi merangkul mereka yang berdosa, supaya yang berdosa itu juga kemudian hidup dan meninggalkan dosanya. Yesus juga mengkritik bahwa seringkali puasa yang mereka lakukan itu hanya untuk dilihat oleh orang. Artinya, puasa yang orang-orang Farisi dan yang lainnya dalam tradisi Yahudi dilakukan itu seringkali hanya ritual-ritual kosong. Maka kita dapat melihat berbagai rujukan Tuhan Yesus menegur, mengingatkan ketika kita berpuasa, kita harus mencuci muka kita supaya kita tidak terlihat berpuasa. Lalu Tuhan Yesus mengambil gambaran tentang pernikahan. Dalam sebuah pernikahan, teman-teman mempelai tidak berpuasa karena pada saat itu mereka sedang bersuka cita. Dengan gambaran ini, Yesus ingin menyampaikan bahwa dialah sang mempelai pria itu. Di mana dia ada, di situ ada sukacita dan hidup yang baru. Namun harinya akan tiba bagi para murid untuk berpuasa, karena mereka tidak lagi bersama-sama dengan sang mempelai. Tuhan Yesus lalu juga memberikan gambaran tentang jubah dan kantong kulit anggur. Tidak ada orang yang akan menambal kain baru pada jubah yang lama. Tidak ada juga orang yang akan menempatkan anggur baru pada kantong kulit yang lama. Kantong kulit yang biasa dipakai sebagai tempat anggur akan memuai di bawah tekanan fermentasi anggur. Jika orang menempatkan anggur baru pada kulit kantong yang lama, maka kantong kulit itu akan pecah. Itulah sebabnya anggur baru akan ditempatkan pada kantong kulit yang baru. Analogi ini dipakai untuk mengajarkan bahwa orang tidak dapat menempatkan kehidupan baru dalam Kristus Yesus pada format legalisme orang-orang Yahudi. Yesus sekali lagi tidak anti puasa, tetapi Yesus ingin menempatkan puasa pada posisi yang benar, tidak sekadar hanya untuk ritual kosong, terlebih tidak sekadar hanya untuk mendapatkan pujian. Yang lebih penting lagi adalah hidup harus dijalani dengan sukacita. Hidup dalam Kristus telah melenyapkan segala kekhawatiran, ketakutan, dan kesedihan, karena di dalam Kristus ada pengharapan. Ibu, bapak, saudari-saudara, sahabat Petra yang terkasih, jika kita kaitkan bacaan kita dengan tema kita intergenerasional, ya, seringkali kalau kemudian kita menempatkan pada analogi anggur baru tidak dapat dimasukkan ke dalam kantong kulit yang lama, itu pun juga seringkali terjadi dalam kehidupan bergereja. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu yang baru dengan yang sudah ada secara frontal. Tetapi sesuatu yang baru itu kemudian, dan sesuatu yang lama bisa ditempatkan dalam satu wadah yang dinamakan dengan pelayanan intergenerasional. Sama-sama saling menghormati, sama-sama saling menghargai, dan pada akhirnya sesuatu yang baru, gitu ya, atau kemudian generasi-generasi yang baru bisa bersama dengan generasi-generasi yang lama untuk melayani. Kalau kemudian dipaksakan generasi yang baru, sesuatu yang baru harus
gitu ya, harus mengikuti sesuatu yang sudah ada, sesuatu yang mapan, atau sebaliknya, ya, generasi baru, sesuatu yang baru tidak boleh masuk dalam kehidupan pelayanan di gereja karena harus mengikuti tradisi yang sudah ada atau kebiasaan yang sudah ada. Maka ini seperti anggur baru dimasukkan ke dalam kantong kulit yang lama. Tetapi sesuatu yang baru, generasi yang baru dimasukkan dalam pelayanan intergenerasional bersama dengan generasi yang sudah senior, dengan tradisi yang sudah mengakar, kebiasaan yang sudah mengakar, dan kemudian dikombinasikan dengan baik, ini akan menjadi pelayanan yang luar biasa, yang muda secara progresif melayani, tapi juga yang senior akan menjadi semacam apa ya, bisa menjadi semacam refleksi bahwa ketika yang baru ini melayani terlalu progresif, bisa kemudian mengingatkan. Pun demikian, jika yang senior melayani terlalu kaku, misalnya begitu, maka generasi yang baru bisa kemudian mengingatkan juga, mengisi juga bahwa zaman sudah berubah, pelayanan harus semakin fleksibel dan semakin kontekstual. Bapak Ibu saudari-saudara, kita kemudian berefleksi bahwa dalam kehidupan pelayanan kita, gitu ya, kita tidak bisa memaksakan satu dengan yang lain. Sukacita harus ada di situ, kemudian pengharapan ada di situ, saling belajar ada di situ, bersama-sama dalam wadah intergenerasional. Kita tidak anti pada pembaruan pelayanan generasi-generasi baru. Kita juga tidak anti kekakuan generasi-generasi senior. Tapi bagaimana generasi baru, pola pikir baru itu bersatu dan melangkah bersama dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi dalam kehidupan bergereja, sehingga sama-sama tujuan utamanya sama, yaitu demi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengajarkan kami Tuhan supaya kami melayani dengan sukacita. Generasi baru, pelayanan baru bersama dengan generasi senior, pelayanan yang sudah ada bersama-sama menyatu, saling menopang, saling melengkapi, berjalan bersama ke arah yang lebih positif, yang lebih baik, seturut dengan kehendak-Mu. Generasi baru dengan pola pikir baru, dengan pelayanan yang lebih kontekstual, bersama dengan generasi senior yang nantinya bisa menjadi tempat untuk kemudian saling meneguhkan dan saling mengingatkan, saling menopang dan saling berjalan bersama dalam wadah intergenerasional. Kami menyerahkan Tuhan dalam pelayanan kami, dalam terang kasih Tuhan. Ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami, aktivitas pelayanan kami di hari ini, Tuhan memberkati. Sehingga setiap hal yang kami lakukan, kami kerjakan, boleh menjadi manfaat, sarana berkat bagi orang-orang yang kami jumpai. Kami juga boleh mengerjakan setiap hal seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kami. Ampunkanlah untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur, dan berserah. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, sahabat Petra yang terkasih, demikianlah renungan bun pagi pada pagi hari ini. Selamat untuk melayani dengan berbagai generasi yang ada. Selamat untuk bertumbuh bersama, selamat untuk berdinamika, selamat untuk saling meneguhkan, menguatkan. Meskipun berbeda generasi, tetapi Tuhan memampukan kita untuk melayani dengan lebih indah dan lebih baik. Tuhan memberkati. Selamat juga untuk mengasihi orang lain di hari ini. Saya Pendeta Samuel Andi Prasetyo undur diri. Tuhan memberkati.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun Pagi hari ini. Dan kita sudah mendengarkan juga firman Tuhan yang sudah disampaikan. Semoga firman Tuhan tadi boleh memberikan kesegaran, refreshing untuk kita semuanya di akhir pekan ini. Sahabat Petra, di akhir pekan seringkali kita punya banyak planning atau rencana untuk keluarga kita. Entah itu akan berwisata atau bersama-sama untuk menjalin kebersamaan di dalam keluarga kita. Namun sahabat Petra, ada baiknya juga jika sahabat Petra di akhir pekan ini mengunjungi orang tua sahabat Petra yang mungkin jarak rumahnya tidak terlalu jauh dengan sahabat Petra. Kira-kira satu hari kita bisa tempuh berangkat dan pulang. Biasanya orang tua yang sudah di Yosua sahabat Petra itu sangat menantikan kehadiran anak cucunya sebagai orang yang sangat mereka percayai untuk bisa mengisi hari-hari mereka yang sendiri. Jadi sahabat Petra, jika Anda punya waktu hari ini untuk berkunjung ke orang tua sahabat Petra yang sangat merindukan sahabat Petra, ada baiknya juga sahabat Petra untuk menengok mereka dan menghabiskan waktu di akhir pekan ini bersama dengan orang tua kita. Baik sahabat Petra, kita masih berlanjut di program Bun Pagi kita hari ini. Bagi sahabat Petra yang ingin mengirimkan request lagu, sahabat Petra bisa mengirim pesan ke nomor WhatsApp kami di nomor 0856-0202-4567. Tetap bersama dengan kami sahabat Petra di 105,7 Petra FM.
1: 105,7 Petra FM. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar?

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
5: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium,